0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini piala dunia bu.
0: Iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Hiladis Bandung masih sama. Palangkaraya gimana coba ya kan ya. Wow, lebih cantik ya. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi olahraga di sekitar Bunbes, Bundaran Besar. Wow. Semangat ya berolahraganya. Oke, yang lagi di rumah ngapain nih? Lagi dengerin radio sambil bersih-bersih mungkin gitu ya. Dan sudah ada juga yang aku lihat mulai membuka toko, tempat usaha. Hai, selamat pagi buat para UMKM muda Palangkaraya. Semangat pagi. Iya, harus semangat dong ya. Oke, aku bakal update dulu nih. Ya, teman Pro 2, info cuaca buat hari ini ya, khususnya anak muda ya kan ya, orang tua juga lagi dengerin kan. Semua tuh butuh yang namanya info cuaca. Aku bakal update langsung ya dari situs bmkg.co.id. Nah, teman Pro 2, sebelum kamu mulai ragam aktivitas outdoor hari ini, yuk kita simak ya. Hari ini kota cantik Palangkaraya diperkirakan bakal didominasi cuaca berawan ya. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 50 hingga 88%. Meskipun cenderung berawan, ya jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh kita dan selalu siapkan payung atau jas hujan di kendaraan kamu. Ini sebagai antisipasi perubahan cuaca yang mendadak. Walaupun kita tahu ya teman Pro 2, Palangkaraya dalam beberapa minggu ini ya, minggu lalu juga intensitas hujannya belum turun ya. Tapi aku kemarin tuh pas siang hari antara ya jam 1 siang tuh ada kayak rintik-rintik hujan gitu. Tapi rintiknya aja kayak setetes dua tetes ya. Tapi enggak gerimis juga enggak gitu kan ya. Mungkin semoga harapan kita, dan jangan lupa berdoa agar hujan juga bisa mengguyur kota cantik Palangkaraya. Aku tuh kalau hujan bakal turun hari ini, aku bakal mandi hujan ya kan ya, rindu sama hujan. Apalagi buat kamu yang lagi merindukan mantan.
1: Tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya, tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
2: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Single dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Udah seribu kali, wah kayaknya gak bisa dimaafkan lagi nih. Kamu selalu begitu, jangan dong ya, gak boleh selingkuh-selingkuh. Anak muda masih selingkuh-selingkuh, gak apa-apa kali belajar. Aduh, jangan juga ya. Aku sih lebih berharap anak muda tuh menjalani pacaran tuh ya dalam tahap yang baik, yang bagus ya. Jangan sampai mengenal yang namanya selingkuh gitu ya, karena itu tidak baik sebenarnya. Cukup berteman sih boleh sama siapa aja, tapi yang namanya perasaan tuh gak bisa dibohongi guys ya. Kalau kamu udah sayang sama dia, dia juga sayang sama kamu, ya jaga yang namanya komitmen ya. Komit dong kata ceweknya. Kamu sebagai cowok gimana? Yes. Oke deh teman berdua, apalagi buat kamu yang suka memakai topi. Siapa nih cowok-cowok yang suka memakai topi hitam, topi warna biru, topi warna hijau, oke apapun warnanya gak masalah bagi kita ya. Nah yang masalahnya kalau topi itu jarang dicuci. Kebiasaan memakai topi kotor ya, sebenarnya secara tidak langsung ini dapat menyebabkan rambut rontok atau kebotakan. Siapa yang mau? Wah, coba nih buat teman Pro 2 yang kemarin-kemarin ya selalu memakai topi dan heran ya, keheranan. Kenapa sih kok lama-kelamaan rambut aku makin tipis? Sebenarnya bukan karena topinya, tapi karena kamu ya kurang bersih ya, memakai topi yang kotor. Karena tidak secara langsung sih menyebabkan rambut rontok, namun keringat dari kelapa keringat dari kepala kamu, minyak, bakteri, dan jamur yang menumpuk pada topi ini dapat mengiritasi kulit kepala. Nah, ini dapat memicu ketombe atau folikulitis. Jadi rambut kamu tuh lebih mudah rontok, gengs ya. Topi yang terlalu ketat juga dapat memperparah masalah ya, karena membuat kulit kepala kita tuh lebih lembab dan panas. Ya udah deh, gak usah pakai topi aja sekalian gitu ya. Mungkin kamu bilang gitu, ternyata salah juga. Karena kan ada aku lihat ya, aku punya teman tuh dia selalu pakai topi, kemana-mana tuh pakai topi, sampai dia di kosnya tuh pakai topi. Aku heran, kenapa sih kamu pakai topi? Pas dibuka, waduh, rambutnya udah mulai menipis ya. Karena dia hobinya pakai topi, cuci piring aja pakai topi. Aduh, di dalam kamar aja dia pakai topi. Gimana coba ya? Nah, jadi penyebab utama kerontokan rambut sebenarnya berasal dari faktor genetik juga ya, dan hormon, bukan karena penggunaan topi. Oke, agar kulit kepala tetap sehat, cucilah topi kamu secara rutin. Jadi kalau nggak ada aktivitas penting di luar nanti, ya udah deh, kamu pas lagi liburan, pas lagi ngejalani cuti ya, dan lagi nggak kerja, ya udah ada topi kan yang sering kamu pakai, udah dicuci aja ya. Karena topi ini juga berbahan yang mudah menyerap keringat sih sebenarnya ya, dan hindari juga topi yang terlalu sempit. Nah kalau kamu ngelihat rambut selalu rontok terus menerus, jadi sebaiknya sih sebenarnya konsultasinya dengan dokter kulit ya, bukan dukun. Dokter kulit, ini penting banget nih buat kamu agar rambut ini terlihat
subur ya. Kan kalau dibilang tuh rambut adalah mahkota ya, terindah. Kalau cowok gundul botak sih masih gak masalah ya kan. Tapi kalau perempuan rontok rambutnya tipis ya, gimana coba kalau cowok mau mendekat sama kamu ya kan. Ya wah, emang susah ya cowok. Cowok tuh melihat penampilan aja sih. Coba dong lihat cewek apa adanya. Siapa yang mau?

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

94.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Radionya anak muda Palangkaraya nih. Iya. Yeah. Lagu dari Silaon Seven, ku telah berjanji gapai cinta malam ini. Oke, lagunya Pria Kesepian. Yeah, pagi-pagi gini ngomongnya kesepian ya. Yeah. Mungkin kamu habis diputusin. Ini kayaknya kalau lagu-lagu ini kan memang khusus buat pria kesepian, tapi perempuan juga suka lagunya ya. Oke, udah pukul 7 lebih 51 menit buat teman Pro 2 nih, gimana kabarnya yang udah duduk di kursi panas ya. Selamat beraktivitas buat kamu ya, yang lagi di pasar, lagi nemenin mamanya, mami, momo, mama tersayang. Ya gitu dong ya, kalau diajak menemanin mama ke pasar jangan ditolak ya. Kamu harus menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Lah, senang dong kalau orang tua tuh ditemenin sama anaknya pergi ke pasar bawa bakul. Ya. Kalau dulu sih bakul ya, kantong belanja. Kalau sekarang plastik udah berangsur-angsur gak dipakai lagi, tapi tas kantong belanja. Nah ini bagus banget ya, untuk mengurangi plastik. Oke teman Bro 2, buat kamu ya, hai selamat siang buatnya Dina yang katanya hari ini dia lagi sedih karena kehilangan hewan peliharaan. Dia tuh udah lama sama aku, dia hewan yang setia, tapi dari tadi malam sampai pagi ini dia udah gak ada. Mungkin udah diambil orang. Aku sedih kak. Aduh, aku juga ikut sedih kalau hewan peliharaan kita, Enabul, dog-dog yang kita datang, kita baru pulang dari tempat kerjaan. Dia tuh yang biasa nyambut kita ya, dengan kepalanya geleng-geleng, kakinya yang senang loncat-loncat, apalagi ekornya, terus langsung mengelus-ngelus kita. Waduh, sedih banget dong ya kehilangan anjing kesayangan atau hewan lainnya, tentunya Enabul juga. Oke. Baik teman berdua, oke, kamu ketemu lagi nih buatnya. Oh ya, tadi semoga bisa ketemu ya. Kalaupun udah nggak dapat lagi hewan kesayangannya, ya harap untuk terus berlapang dada ya, semangat aja, dan semoga aktivitas kamu lancar. Doa yang terbaik aja ya, semoga bisa balik. Nggak bisa juga ya, udah gitu. Oke, teman Pro 2, ini ada kabar ya. Data terbaru Delta Crisis Center DCC mencatat hingga 1 Juli 2026 sebanyak 522 anak dan pelajar di Kabupaten Sidoarjo tercatat hidup dengan HIV. Dari total 7.129 ya orang dengan HIV atau ODIP. Direktur Program Yayasan Delta Crisis Center, Ferry Effendi, menjelaskan bahwa 522 ODIP usia sekolah ini terdiri atas sekitar 13 anak PAUD, 44 siswa SD hingga SMP sederajat, serta 465 pelajar SMA sederajat hingga mahasiswa. Nah, menurut Ferry, penularan HIV pada kelompok usia ini terjadi melalui beberapa jalur ya, diantaranya dari penularan ibu ke anak saat kehamilan, persalinan, atau menyusui. Penggunaan jarum suntik pada penyalahgunaan narkoba hingga hubungan seksual berisiko ya. HIV hanya menular melalui darah ya, hubungan tadi
penggunaan jarum suntik ya dan ASI. Nah, karena itu masyarakat ini perlu mendapat edukasi agar memahami cara penularan dan pencegahannya. Wow. Oke, teman berdua, yuk kita dengerin dulu lagu dari Clean Bandit dan Tristel X, singlenya Tell Me

0: banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang, sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik, info terkini, di Produ FM aja.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Masih bareng aku Ranaf Tobing menemani kamu di pagi ini di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: cuaca.
1: Ya baik teman Pro 2, kita akan dengarkan langsung laporan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak untuk laporan cuaca buat hari ini.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Nevi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di seluruh Kota Palangkaraya. Diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya sepanjang hari ini, kecuali saat malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Pahandut dan Sebangau. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman Pro 2, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat di wilayah Kota Palangkaraya, dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik kakak, terima kasih untuk laporan info cuaca yang sudah disampaikan ya untuk teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya. Buat hari ini info cuaca sudah kita hadirkan. Oke, baik teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: pendengar RRI Palangkaraya. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Senang sekali, saya Anissa Umami hadir kembali dalam program khusus memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional selalu identik dengan senyum ceria, hak-hak anak yang terpenuhi, dan ruang tumbuh yang aman. Tapi, sudahkah dunia digital tempat anak-anak Kalteng bermain hari ini benar-benar aman untuk mereka? Di tengah gemerlap ruang cyber, ada ancaman nyata yang mengintai anak dan remaja kita. Radikalisasi digital. Baru saja RRI Palangkaraya menggelar talk show bertajuk Pro2 Goes to School. Langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya membahas topik ini. Dan di momen Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, mari kita bedah bersama bagaimana kita menyikapi ancaman ini demi melindungi masa depan anak-anak di bumi Tambun Bunga. Tahukah pendengar, menurut data pemantauan digital, anak-anak dan remaja kita menghabiskan waktu rata-rata 5 hingga 7 jam sehari di media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga grup chat private, Telegram, atau bahkan WhatsApp. Dunia maya menjadi rumah kedua bagi mereka. Sayangnya, pintu rumah kedua ini kerap kali terbuka tanpa kunci pencegah. Kelompok radikal tidak lagi merekrut dengan cara yang lama. Mereka menyusup lewat game online, konten FYP, TikTok yang berstruktur, hingga narasi provokatif bermuat sara yang dibungkus keren. Hari Anak Nasional tahun 2026 seharusnya menjadi momentum pengingat untuk kita semua, orang tua, pendidik, dan pemerintah, bahwa melindungi anak bukan cuma dari bahaya fisik, tapi juga dari doktrinasi sayap di balik layar smartphone.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
3: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma.
2: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
3: Yeay, ayo, Ma.
4: Main game itu seru, selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
0: Lantas, seperti apa tren penyebaran paham radikal secara digital di Kalimantan Tengah? Kita dengarkan pemaparan langsung dari Ibtu Ganjar Satriodo, Katim Pencegahan Satgas Wil Kalteng Densus 88 Antiteror Polri. Yuk, berikut ini.
5: Kita ketahui bersama bahwasannya di era seperti sekarang ini, dunia digital yang luar biasa masif, ya, ini dipakai oleh orang-orang, kelompok orang yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk merekrut saya ulangi, mencoba untuk merekrut anak-anak kita yang masih di bawah umur untuk masuk ke pemahaman yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena media sosial ini mudah diakses dimanapun. Ya. Yang kedua, murah. Ya. Yang ketiga, ya, ini kita semua, saya yakin yang ada di sini, terutama anak-anakku semua, pasti punya gadget kan? Kalau sekarang pasti punya Android kan? Kan seperti ini. Ya. Kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Ya. Dalam hal ini kami sampaikan juga terima kasih dan apresiasi Densus 88 kepada pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang saat ini, Mbak, ini sudah dikeluarkan surat edaran pembatasan pemakaian Android atau gadget di lingkungan sekolah.
6: Okay.
5: Pembatasan ya, ingat pembatasan. Bila mana gadget dipakai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, itu it's okay.
6: Okay.
5: Sangat diperbolehkan dan situasi urgent tentunya. Tetapi bila mana gadget itu dipakai hanya untuk sekedar mengklik tadi, ya kita ketahui bahwasanya paham intoleransi radikalisme terorisme tidak hanya masuk lewat platform yang tadi disampaikan, ada TikTok, apalagi tadi Instagram, tetapi masuk ke dalam ranah-ranah game online. Kita ketahui bersama, kita masih mengingat mundur ke belakang, kita dikejutkan pada tanggal 9 November 2025 ada tiga kali ledakan di SMA 72 Jakarta. Anak tersebut terpapar melalui permainan game online. Ayo, siapa ini yang masih suka main game online? Baik itu Roblox, PUBG, Mobile Legends, dan lainnya. Ini sangat berbahaya. Bukan permainannya yang salah, tetapi permainan hanya digunakan sebagai media. Ya, digunakan sebagai media untuk merekrut anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan.
0: Kalau boleh pinjam istilah imunitas dalam dunia kesehatan, poin kuncinya adalah imunitas digital dan ketelitian kita melihat perubahan perilaku anak. Ketika seorang anak mulai menutup diri dan menjadi sangat reaktif terhadap isu-isu SARA di medsos, ini adalah sinyal peringat awal yang tak boleh kita abaikan. Dari sudut pandang Densus 88 Anti Teror Polri, kita beralih ke kacamata secara psikologis. Kenapa anak usia remaja begitu mudah terseret atau terpengaruh narasi radikal? Ibu Renzi, seorang psikolog selaku kasih tindak lanjut kasus UPT PPA Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, membeberkan sudut pandang psikologisnya. Mari kita simak.
7: Ya, jadi pertama perlu kita pahami dulu ya bahwa anak pada usia remaja itu memang pada masa pencarian identitas, gitu. Di mana mereka bukan pencarian identitas gimana ya, tapi mereka pada masa ini ingin tervalidasi saya ini siapa. Bukan saya ini siapa, namanya siapa ya, pasti tahu semua namanya kan ya. Tapi saya ini siapa, tujuan saya ini apa. Atau bisa jadi juga adalah di mana saya bisa diterima gitu. Nah, pada kondisi ini dibarengi, jadi dengan kondisi mereka dalam pencarian identitas, di saat yang sama itu juga dibarengi dengan kemampuan berpikir yang memang belum matang gitu, di mana di saat yang sama kemampuan kontrol diri, kemampuan dalam pengambilan keputusan atau mengidentifikasi risiko itu belum berkembang dengan sempurna, kemampuan otaknya, kemampuan berpikirnya. Nah, di saat yang sama juga kemampuan dalam hal dorongan dominan didorong oleh emosi, ya, emosionalnya. Kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan itu utama. Jadi ya kompleks ya, dia ingin cari tahu dia siapa, kemudian tujuannya apa, siapa yang bisa menerima saya. Tapi di saat yang sama otaknya itu belum mampu atau belum berkembang dengan sempurna pengendalian dirinya, kemudian dalam hal tadi ya, dia risiko ya, pengambilan keputusan, melihat risiko, kemudian tapi dorongan emosional itu aktif gitu. Kemudian kebutuhan, pemenuhan akan kebutuhan, bukan kebutuhan makan, minum, bukan ya, tapi pemenuhan kebutuhan secara psikologis itu aktif, menuntut untuk dipenuhi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ya, radikalisme atau radikalisasi atau terorisme. Nah, kondisi yang seperti ini, anak-anak remaja yang seperti itu tadi, itulah yang dimanfaatkan. Sehingga kelompok-kelompok ini tadi memanfaatkan kondisi dengan menyajikan yang dengan lugas, tegas, kemudian berulang, kemudian seolah-olah yang disajikan itu adalah sesuatu yang benar, karena tadi dia cari tujuan dan cari tempat di mana dia diterima. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Kaitannya sama, kalau kita kaitan lagi sama media sosial ya, Pak Ganjar, bahwa akhirnya keberadaan media sosial ini semakin membuat situasi itu menjadi semakin aktif, di mana tadi disajikan dengan cara yang menarik, contoh tadi dengan game ya, main game, atau dengan konten-konten lainnya yang sifatnya menarik berulang gitu ya. Kemudian sehingga apalagi ada yang namanya algoritma, kita tahu ya ada algoritma, sehingga sepersekian detik aja kita bertahan di situ, itu akan menjadi sebuah algoritma, sehingga dia akan muncul terus. Dan biasanya kita ini kalau kita berselancar di dunia maya, pasti kita cari itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita kan, menarik perhatian kita, atau enggak menjadi jawaban atas yang sedang kita cari, atau yang sekarang ini lagi kita butuhkan, pasti deh gitu. Jadi tanpa akhirnya kita ketik di pencarian, dia udah muncul sendiri tuh. Nah, itu kan algoritma. Sehingga tadi ketika dalam kondisi yang demikian, algoritmanya udah kebaca, dia muncul terus. Nah, akhirnya para remaja tadi terperangkap tuh, yang terperangkap di dalam satu tema. Gitu, satu tema berulang-ulang, atau dibilang echo chamber ya. Jadi itu aja memperlihatkan satu sudut pandang tanpa memperlihatkan persepsi dari sudut pandang lainnya.

0: Nah, pendengar RRI Palangkaraya, kehangatan dan juga komunikasi di rumah adalah benteng pertahanan paling kokoh. Anak yang merasa didengar dan dirangkul di rumahnya tidak akan mudah untuk mencari rasa diterima dari grup-grup asing yang menyesatkan di internet. Bukan cuma di rumah, sekolah dasar juga jadi benteng awal literasi digital anak. Ibu Endi Oktavia, kepala sekolah dari SD Negeri 8 Kota Palangkaraya, membagikan cerita bagaimana di sekolah membimbing anak-anak sekolah dasar agar bijak dan aman dalam menggunakan smartphone.
1: Bagaimana pihak sekolah mengawasi penggunaan gadget pada anak sehari-hari dan pencegahan untuk melihat konten-konten yang tidak sesuai pada umur mereka seperti apa gitu. Karena pasti mereka apa sekolah kan orang tua kedua ya di luar rumah.
2: Iya, baik. Untuk bagaimana mengatasi anak-anak dalam penggunaan gadget di sekolah kami SDN 8 Palangka ada aturan SOP yang kami tetapkan. Jadi penggunaan gadget ketika digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi sekolah tidak langsung meniadakan, tetapi harus diatur dengan tata aturan, tata tertib penggunaannya. Misalnya dalam mata pelajaran jika diperlukan untuk menggali pemahaman mereka, informasi yang harus didapatkan, jadi kita menyediakan dan mengizinkan mereka. Apalagi sekarang kan kita harus, anak-anak sekarang kan dekat dengan dunia digital ya, tetapi kita sebagai lingkungan pendidikan kita manfaatkan itu untuk menggali pengetahuan pendidikan bagi anak-anak. Selain ada gadget, anak-anak digunakan untuk mereka, biasa kita penilaian akhir semester untuk kelas yang tinggi kita menggunakan gadget, tapi dengan pantauan dan tata aturan kesepakatan kelas yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi kita tidak membiarkan mereka untuk hal yang lain, tetapi perlu diarahkan. Jadi dengan penggunaan ini, pembatasan adalah mereka tidak menggunakannya dengan sembarangan dan memiliki waktu yang hanya buat bermain, tidak. Tetapi untuk proses belajar mengajar kami manfaatkan seperti itu.
1: Ada harapan mungkin Bu buat Hari Anak Nasional tahun ini?
2: Iya, harapannya untuk Anak Nasional kiranya kita yang terutama untuk orang dewasa harus mendukung tumbuh kembang mereka dalam proses mereka meningkatkan kemampuan, kompetensi mereka. Kita perlu mendukung dan kita harus sayangi mereka, karena yang kita hadapi generasi sekarang kan generasi Gen Z ya, Alpha, bahkan sudah ada yang Beta. Nah, kita harus menyesuaikan dalam lingkungan gaya memang anak usia itu, tetapi kita tetap memberikan arahan. Dan nantinya harapan kami, khususnya lingkungan pendidikan, sekolah, lembaga pendidikan, kita harus menyayangi mereka dengan menjaga apa yang menjadi rasa aman bagi mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga kita harus melindungi apa yang menjadi hak mereka, dan kita bangun itu semua sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah. Itu harapannya.
0: Luar biasa ya, pembiasaan sejak dini di sekolah

0: kan paham-paham tertentu gitu kepada anak muda, karena Gen Z ini yang paling sering menggunakan gadget atau media sosial dalam aktivitas sehari-hari.
1: Kalau aku pribadi, untuk cara membentenginya adalah biasanya kalau misalnya lewat melalui media sosial, aku akan secara langsung, kalau menurut aku itu kayak nggak baik buat aku pribadi, aku akan langsung block atau nggak uninterested gitu, Kak.
2: Uninterested ya? Okay.
1: Gitu.
2: Di media sosial apa yang paling sering muncul?
1: Biasanya di media sosial Instagram dan TikTok. Tapi lebih dominan biasanya di TikTok sih, kalau yang kayak ngeblok-ngeblok gitu, yang kurang lah menurut aku ke diriku sendiri itu.
2: Oke. Nah, kalau dari pihak kampus itu pernah ada sosialisasi nggak soal kayak bahaya penggunaan atau paham-paham radikal di yang masuk melalui media sosial gitu?
1: Kalau untuk sejauh ini belum, cuman waktu awal masuk kampus dulu mungkin kayak cara bermedia sosial yang baik aja sih, Kak, kayak gimana cara kita bermedia sosial yang baik, cara tahu kayak itu baik buat diri kita atau enggak gitu.
2: Oke. Jadi memang wajib diikuti ya sosialisasi itu sebagai maba ya?
1: Iya, betul.
2: Oke, terima kasih.
1: Kita. Sama-sama.
3: Langkah nyata yang keren banget ya. Dari kawan-kawan mahasiswa dan pelajar, saling jaga dan saling dukung. Antar sesama kawan adalah kunci agar tidak ada kawan kita yang tersesat sendiri di ruang digital. Pendengar RRI Palangkaraya, memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini di Kalimantan Tengah bukan sekedar perayaan seremonial semata. Di balik layar gawai anak-anak kita, ada dunia tanpa batas tempat masa depan mereka sedang dipertaruhkan. Ancaman radikalisasi digital itu nyata, tetapi benteng pertahanannya pun tak kalah kuat jika kita berdiri bersama. Sinergi dari aparat keamanan melalui Densus 88, pendampingan psikologis dari UPTPAA, fondasi karakter yang ditanamkan guru-guru hebat seperti Ibu Eni Oktavia di sekolah dasar, hingga kepekaan antar sesama teman sebaya seperti Titin dan juga rekan-rekan mahasiswa adalah mata rantai pelindung yang tak boleh terputus. Anak-anak tidak butuh ruang digital yang sempurna, mereka hanya butuh kita, orang tua dan pendidik yang hadir, mendengarkan dan merangkul. Mari jadikan rumah dan sekolah di bumi Tambun Bungai ini sebagai pelabuhan paling aman agar anak-anak Kalimantan Tengah tumbuh menjadi generasi cerdas, berkarakter Pancasila dan tangguh di era digital. Saya Anissa Umami, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju, Kalimantan Tengah cerdas bermedia sosial. Sebagai penutup perjumpaan kita, inilah lagu populer anak-anak dan keluarga yang sedang hangat dan penuh energi positif untuk menemani hari kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
4: Halo pendengar RRI Palangkaraya, aku Sutmi Kaila Safia ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah harapan bangsa, pembawa mimpi dan calon pemimpin masa depan. Teruslah belajar dengan semangat, berani mencoba hal-hal baru, dan jangan takut untuk bermimpi setinggi langit. Tetaplah tersenyum, bermain, belajar, dan berkarya. Selamat Hari Anak Nasional.
5: Kami dari SDN 8 Palangka, Kota Palangkaraya, mengucapkan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, terima kasih teman-teman Perodo yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Oke, kita masih menemani kamu ya dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.

0: Semua pendengar RRI Palangkaraya, selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Senang sekali, saya Anissa Umami hadir kembali dalam program khusus memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional selalu identik dengan senyum ceria, hak-hak anak yang terpenuhi, dan ruang tumbuh yang aman. Tapi, sudahkah dunia digital tempat anak-anak Kalteng bermain hari ini benar-benar aman untuk mereka? Di tengah gemerlap ruang cyber, ada ancaman nyata yang mengintai anak dan remaja kita. Radikalisasi digital. Baru saja RRI Palangkaraya menggelar talk show bertajuk Pro2 Goes to School. Langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya membahas topik ini. Dan di momen Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, mari kita bedah bersama bagaimana kita menyikapi ancaman ini demi melindungi masa depan anak-anak di bumi Tambun Bunga. Tahukah pendengar, menurut data pemantauan digital, anak-anak dan remaja kita menghabiskan waktu rata-rata 5 hingga 7 jam sehari di media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga grup chat private, Telegram, atau bahkan WhatsApp. Dunia maya menjadi rumah kedua bagi mereka. Sayangnya, pintu rumah kedua ini kerap kali terbuka tanpa kunci pencegah. Kelompok radikal tidak lagi merekrut dengan cara yang lama. Mereka menyusup lewat game online, konten FYP, TikTok yang berstruktur, hingga narasi provokatif bermuat sara yang dibungkus keren. Hari Anak Nasional tahun 2026 seharusnya menjadi momentum pengingat untuk kita semua, orang tua, pendidik, dan pemerintah, bahwa melindungi anak bukan cuma dari bahaya fisik, tapi juga dari doktrinasi sayap di balik layar smartphone.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
3: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
2: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
3: Yeay, ayo, Ma.
4: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
0: Lantas, seperti apa tren penyebaran paham radikal secara digital di Kalimantan Tengah? Kita dengarkan pemaparan langsung dari Ibtu Ganjar Satriodo, Katim Pencegahan Satgas Wil Kalteng Densus 88 Anti Teror Polri. Yuk, berikut ini.
5: Kita ketahui bersama bahwasanya di era seperti sekarang ini, dunia digital yang luar biasa masif, ya, ini dipakai oleh orang-orang, kelompok orang yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk merekrut saya ulangi, mencoba untuk merekrut anak-anak kita yang masih di bawah umur untuk masuk ke pemahaman yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena media sosial ini mudah diakses dimanapun. Ya. Yang kedua, murah. Ya. Yang ketiga, ya, ini kita semua, saya yakin yang ada di sini, terutama anak-anakku semua, pasti punya gadget kan? Kalau sekarang pasti punya Android kan? Kan seperti ini. Ya, kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Ya. Dalam hal ini kami sampaikan juga terima kasih dan apresiasi Densus 88 kepada pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang saat ini, Mbak, ini sudah dikeluarkan surat edaran pembatasan pemakaian Android atau gadget di lingkungan sekolah.
6: Okay.
5: Pembatasan ya, ingat pembatasan. Bila mana gadget dipakai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, itu it's okay. Sangat diperbolehkan dan situasi urgen tentunya. Tetapi bila mana gadget itu dipakai hanya untuk sekedar mengklik tadi, ya, kita ketahui bahwasanya paham intoleransi radikalisme terorisme tidak hanya masuk lewat platform yang tadi disampaikan, ada TikTok, apalagi tadi Instagram, tetapi masuk ke dalam ranah-ranah game online. Kita ketahui bersama, kita masih mengingat mundur ke belakang, kita dikejutkan pada tanggal 9 November 2025 ada 3 kali ledakan di SMA 72 Jakarta. Anak tersebut terpapar melalui permainan game online. Ayo, siapa ini yang masih suka main game online? Baik itu Roblox, PUBG, Mobile Legends, dan lainnya. Ini sangat berbahaya. Bukan permainannya yang salah, tetapi permainan hanya digunakan sebagai media. Ya, digunakan sebagai media untuk merekrut anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan.
6: Kalau boleh pinjam istilah imunitas dalam dunia kesehatan, poin kuncinya adalah imunitas digital dan ketelitian kita melihat perubahan perilaku anak. Ketika seorang anak mulai menutup diri dan menjadi sangat reaktif terhadap isu-isu SARA di medsos, ini adalah sinyal peringat awal yang tak boleh kita abaikan. Dari sudut pandang Densus 88 Anti Teror Polri, kita beralih ke kacamata secara psikologis. Kenapa anak usia remaja begitu mudah terseret atau terpengaruh narasi radikal? Ibu Renzi, seorang psikolog selaku kasih tindak lanjut kasus UPT PPA Dinas P3 APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, membeberkan sudut pandang psikologisnya. Mari kita simak.
7: Ya, jadi pertama perlu kita pahami dulu ya bahwa anak pada usia remaja itu memang pada masa pencarian identitas, gitu, di mana mereka bukan pencarian identitas di mana ya, tapi mereka pada masa ini ingin tervalidasi saya ini siapa. Bukan saya ini siapa, namanya siapa ya, pasti tahu semua namanya kan ya, tapi saya ini siapa? Tujuan saya ini apa? Atau bisa jadi juga adalah di mana saya bisa diterima gitu. Nah, pada kondisi ini dibarengi, jadi dengan kondisi mereka dalam pencarian identitas, di saat yang sama itu juga dibarengi dengan kemampuan berpikir yang memang belum matang gitu, di mana di saat yang sama kemampuan kontrol diri, kemampuan dalam pengambilan keputusan atau mengidentifikasi risiko itu belum berkembang dengan sempurna, kemampuan otaknya, kemampuan berpikirnya. Nah, di saat yang sama juga kemampuan dalam hal dorongan dominan didorong oleh emosi, ya, emosionalnya. Kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan itu utama. Jadi ya kompleks ya. Dia ingin cari tahu dia siapa, kemudian tujuannya apa, siapa yang bisa menerima saya. Tapi di saat yang sama otaknya itu belum mampu atau belum berkembang dengan sempurna pengendalian dirinya, kemudian dalam hal tadi ya, dia risiko ya, pengambilan keputusan, melihat risiko, kemudian tapi dorongan emosional itu aktif gitu. Kemudian kebutuhan, pemenuhan akan kebutuhan, bukan kebutuhan makan, minum, bukan ya, tapi pemenuhan kebutuhan secara psikologis itu aktif, menuntut untuk dipenuhi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ya, radikalisme atau radikalisasi atau terorisme. Nah, kondisi yang seperti ini, anak-anak remaja yang seperti itu tadi, itulah yang dimanfaatkan. Sehingga kelompok-kelompok ini tadi memanfaatkan kondisi dengan menyajikan yang dengan lugas, tegas, kemudian berulang, kemudian seolah-olah yang disajikan itu adalah sesuatu yang benar, karena tadi dia cari tujuan dan cari tempat di mana dia diterima. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Kaitannya sama, kalau kita kaitan lagi sama media sosial ya, Pak Ganjar, bahwa akhirnya keberadaan media sosial ini semakin membuat situasi itu menjadi semakin aktif, di mana tadi disajikan dengan cara yang menarik, contoh tadi dengan game ya, main game, atau dengan konten-konten lainnya yang sifatnya menarik berulang gitu ya. Kemudian sehingga apalagi ada yang namanya algoritma, kita tahu ya ada algoritma, sehingga sepersekian detik aja kita bertahan di situ, itu akan menjadi sebuah algoritma, sehingga dia akan muncul terus. Dan biasanya kita ini, kalau kita berselancar di dunia maya, pasti kita cari itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita kan, menarik perhatian kita, atau enggak menjadi jawaban atas yang sedang kita cari, atau yang sekarang ini lagi kita butuhkan, pasti deh gitu. Jadi tanpa akhirnya kita ketik di pencarian, dia udah muncul sendiri tuh. Nah, itu kan algoritma. Sehingga tadi ketika dalam kondisi yang demikian, algoritmanya udah kebaca, dia muncul terus. Nah, akhirnya para remaja tadi terperangkap tuh, yang di, terperangkap di dalam satu tema. Gitu, satu tema berulang-ulang, atau dibilang echo chamber ya. Jadi itu aja memperlihatkan satu sudut pandang tanpa memperlihatkan persepsi dari sudut pandang lainnya.

0: Nah, pendengar RRI Palangkaraya, kehangatan dan juga komunikasi di rumah adalah benteng pertahanan paling kokoh. Anak yang merasa didengar dan dirangkul di rumahnya tidak akan mudah untuk mencari rasa diterima dari grup-grup asing yang menyesatkan di internet. Bukan cuma dirubah, sekolah dasar juga jadi benteng awal literasi digital anak. Ibu Andy Octavia, kepala sekolah dari SD Negeri 8 Kota Palangkaraya, membagikan cerita bagaimana di sekolah membimbing anak-anak sekolah dasar agar bijak dan aman dalam menggunakan smartphone.
1: Bagaimana pihak sekolah mengawasi penggunaan gadget pada anak sehari-hari dan pencegahan untuk melihat konten-konten yang tidak sesuai pada umur mereka seperti apa gitu. Karena pasti mereka apa sekolah kan ya orang tua kedua ya di luar rumah.
2: Iya, baik. Untuk bagaimana mengatasi anak-anak dalam penggunaan gadget di sekolah kami SDN 8 Palangka ada aturan SOP yang kami tetapkan. Jadi penggunaan gadget ketika digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi sekolah tidak langsung meniadakan, tetapi harus diatur dengan tata aturan, tata tertib penggunaannya. Misalnya dalam mata pelajaran jika diperlukan untuk menggali pemahaman mereka, informasi yang harus didapatkan, jadi kita menyediakan dan mengizinkan mereka. Apalagi sekarang kan kita harus, anak-anak sekarang kan dekat dengan dunia digital ya, tetapi kita sebagai lingkungan pendidikan kita manfaatkan itu untuk menggali pengetahuan pendidikan bagi anak-anak. Selain ada gadget, anak-anak digunakan untuk mereka, biasa kita penilaian akhir semester untuk kelas yang tinggi kita menggunakan gadget, tapi dengan pantauan dan tata aturan kesepakatan kelas yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi kita tidak membiarkan mereka untuk hal yang lain, tetapi perlu diarahkan. Jadi dengan penggunaan ini, pembatasan adalah mereka tidak menggunakannya dengan sembarangan dan memiliki waktu yang hanya buat bermain, tidak. Tetapi untuk proses belajar mengajar kami manfaatkan seperti itu.
1: Ada harapan mungkin Bu buat Hari Anak Nasional tahun ini?
2: Iya, harapannya untuk Anak Nasional kiranya kita yang terutama untuk orang dewasa harus mendukung tumbuh kembang mereka dalam proses mereka meningkatkan kemampuan, kompetensi mereka. Kita perlu mendukung dan kita harus sayangi mereka, karena yang kita hadapi generasi sekarang kan generasi Gen Z ya, Alpha, bahkan sudah ada yang Beta. Nah, kita harus menyesuaikan dalam lingkungan gaya memang anak usia itu, tetapi kita tetap memberikan arahan. Dan nantinya harapan kami, khususnya lingkungan pendidikan, sekolah, lembaga pendidikan, kita harus menyayangi mereka dengan menjaga apa yang menjadi rasa aman bagi mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga kita harus melindungi apa yang menjadi hak mereka. Dan kita bangun itu semua sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah. Itu harapannya.
0: Luar biasa ya, pembiasaan sejak dini di sekolah dasar ini sangat krusial agar anak-anak pun punya pembatas sebelum tergiur dengan konten berbahaya di dunia maya. Nah, gimana kalau dari sudut pandang Gen Z sendiri? Kita juga sempat ngobrol bareng dengan Titin, mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tentang bagaimana anak muda menyikapi arus informasi ini.
3: Sebagai generasi Gen Z, gimana sih cara kamu membentengi diri dari konten-konten negatif atau menjerumuskan paham-paham tertentu gitu kepada anak muda? Karena Gen Z ini yang paling sering menggunakan gadget atau media sosial dalam aktivitas sehari-hari.
4: Kalau aku pribadi, untuk cara membentenginya adalah biasanya kalau misalnya lewat melalui media sosial, aku akan secara langsung, kalau menurut aku itu kayak nggak baik buat aku pribadi, aku akan langsung block atau nggak uninterested gitu, Kak.
3: Uninterested ya? Okay.
4: Gitu.
3: Di media sosial apa yang paling sering muncul?
4: Biasanya di media sosial Instagram dan TikTok. Tapi lebih dominan biasanya di TikTok sih, kalau yang kayak ngeblok-ngeblok gitu, yang kurang lah menurut aku ke diriku sendiri itu.
5: Oke. Nah, kalau dari pihak kampus gitu, pernah ada sosialisasi nggak soal kayak bahaya penggunaan atau paham-paham radikal di yang masuk melalui media sosial gitu?
4: Kalau untuk sejauh ini belum, cuman waktu awal masuk kampus dulu mungkin kayak cara bermedia sosial yang baik aja sih Kak, kayak gimana cara kita bermedia sosial yang baik, cara tahu kayak itu baik buat diri kita atau enggak gitu.
5: Oke. Jadi memang wajib diikuti ya sosialisasi itu sebagai maba ya?
4: Iya betul.
5: Oke, terima kasih Bu.
4: Sama-sama.
0: Langkah nyata yang keren banget ya. Dari kawan-kawan mahasiswa dan pelajar, saling jaga dan saling dukung. Antar sesama kawan adalah kunci agar tidak ada kawan kita yang tersesat sendiri di ruang digital. Pendengar RRI Palangkaraya, memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini di Kalimantan Tengah bukan sekedar perayaan seremonial semata. Di balik layar gawai anak-anak kita, ada dunia tanpa batas tempat masa depan mereka sedang dipertaruhkan. Ancaman radikalisasi digital itu nyata. Tetapi benteng pertahanannya pun tak kalah kuat jika kita berdiri bersama. Sinergi dari aparat keamanan melalui Densus 88, pendampingan psikologis dari UPTPAA, fondasi karakter yang ditanamkan guru-guru hebat seperti Ibu Eni Oktavia di sekolah dasar, hingga kepekaan antar sesama teman sebaya seperti Titin dan juga rekan-rekan mahasiswa adalah mata rantai pelindung yang tak boleh terputus. Anak-anak tidak butuh ruang digital yang sempurna, mereka hanya butuh kita, orang tua dan pendidik yang hadir, mendengarkan dan merangkul. Mari jadikan rumah dan sekolah di bumi Tambun Bungai ini sebagai pelabuhan paling aman agar anak-anak Kalimantan Tengah tumbuh menjadi generasi cerdas, berkarakter Pancasila dan tangguh di era digital. Saya Anissa Umami mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Palangkaraya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju, Kalimantan Tengah cerdas, bermedia sosial. Sebagai penutup perjumpaan kita, inilah lagu populer anak-anak dan keluarga yang sedang hangat dan penuh energi positif untuk menemani hari kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
6: Halo pendengar RRI Palangkaraya, aku Sidney Kaila Safia ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah harapan bangsa, pembawa mimpi, dan calon pemimpin masa depan. Teruslah belajar dengan semangat, berani mencoba hal-hal baru, dan jangan takut untuk bermimpi setinggi langit. Tetaplah tersenyum, bermain, belajar, dan berkarya. Selamat Hari Anak Nasional.
7: Kami dari SDN 8 Palangka, Kota Palangkaraya mengucapkan

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

pada Hari Anak Nasional 2026. Secara formal, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN di Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Kota Kinabalu untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, SMK. Sementara untuk pendidikan non-formal, pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM untuk membantu masyarakat Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan formal sehingga mereka dapat mengikuti program kemudian. Selain itu, pihaknya melakukan penyetaraan bagi anak yang menempuh pendidikan di Sanggar Bimbingan SB Community Learning CLC dan Indonesia Community Center.

Kemudian informasi selanjutnya, RRI edukasi pelajar waspadai penyebaran radikalisasi di media sosial. Radio Republik Indonesia RRI Palangkaraya melalui program Pro 2 Go to School mendorong peningkatan literasi digital di kalangan pelajar, salah satunya melalui kegiatan talk show di SMA Negeri 2 Palangkaraya tentang bahaya radikalisasi digital yang dapat menyebar melalui media sosial dan game online. Kegiatan ini menjadi upaya untuk memperkuat kemampuan pelajar dalam menyaring informasi sekaligus membangun ketahanan mental dan karakter agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Sumber dari Densus 88 Anti Teror Polri, Ibtu Ganjar Satriono mengatakan perkembangan media sosial yang semakin masif turut dimanfaatkan kelompok radikal dan kelompok kekerasan untuk menyebarkan paham secara serta merekrut anak dan remaja. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif bagi kelompok tersebut untuk menjangkau generasi muda. Dari lingkungan pendidikan, Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya, Muhammad Rifani, menegaskan sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya radikalisme digital. Menurutnya, dunia pendidikan juga perlu menjadi lingkungan yang mampu membekali pelajar dengan pemahaman yang baik sehingga mereka tidak mudah menerima informasi secara mentah dan terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Melalui program Pro 2 Go to School, RRI terus berupaya menghadirkan edukasi yang relevan bagi generasi muda, termasuk memperkuat literasi digital, ketahanan mental, dan peran sekolah dalam mencegah radikalisasi di era digital. Dengan kolaborasi antara media, sekolah, keluarga, dan berbagai pihak terkait, pelajar diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengarah pada radikalisme.

Informasi selanjutnya, lagu Dai Dai yang dibawakan oleh Shakira dan Burna Boy serta lagu klasik Wonderwall milik Oasis mencatat peningkatan popularitas di tangga lagu global setelah mendapat perhatian luas selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Dilansir dari Antara, lagu Dai Dai merupakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang berhasil menempati posisi puncak Billboard global. Lagu tersebut meraih 43 juta pemutaran selama periode pelacakan pada 10 hingga 16 Juli, serta mencatat penjualan terbanyak sebanyak 5.000 unit untuk di seluruh dunia. Sementara itu, lagu Wonderwall milik Oasis juga mengalami lonjakan peringkat di tangga lagu Billboard global 200 yang peningkatan tersebut dipicu oleh antusiasme pendukung tim nasional Inggris yang menjadikan lagu itu sebagai nyanyian penyemangat di stadion selama turnamen berlangsung. Popularitas Dai Dai dan Wonderwall menunjukkan bahwa ajang Piala Dunia tidak hanya memberikan dampak pada dunia olahraga tapi juga mampu mendorong peningkatan popularitas karya musik yang menjadi bagian dari kemeriahan turnamen. Itu dia informasi-informasi singkat ya untuk info Pro 2 buat teman-teman Pro 2 teman-teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul,
6: Icak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Info Pro 2.

Halo-halo teman Produa, selamat pagi semua. Balik lagi nih dengan aku Lisa yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Ya, nih jadi pas banget ya hari ini bertepatan di tanggal 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Jadi di tanggal 23 Juli ini Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Nah, tahun ini Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, tema ini mengingatkan kita ya bahwa setiap anak itu berhak tumbuh dengan bahagia, mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang layak serta ruang untuk berkembang dan juga menyampaikan pendapat. Mungkin ada yang berpikir, kan aku bukan anak-anak lagi. Eits, buat kamu yang sekarang remaja atau Gen Z, sebenarnya semangat Hari Anak Nasional juga masih sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena masa remaja adalah masa atau waktu untuk belajar, berkarya, mengejar mimpi, sekaligus membangun karakter yang kuat. Oke, di era digital seperti sekarang, tantangan anak remaja ya semakin banyak nih. Jadi mulai dari cyberbullying, penyebaran hoax, hingga tekanan di media sosial. Makanya penting banget nih buat kita saling menghargai, menggunakan internet dengan bijak, dan berani meminta bantuan kalau menghadapi masalah. Karena menjadi kuat bukan berarti harus menghadapi semuanya sendirian. Nah, Hari Anak Nasional juga jadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia itu punya hak untuk bermimpi ya, setinggi mungkin. Mau jadi dokter, musisi, atlet, content creator, penyiar radio, bahkan pemimpin bangsa di masa depan, semua berawal dari keberanian anak untuk terus belajar dan percaya pada diri sendiri. Oke. Jadi yuk jadikan Hari Anak Nasional ini bukan cuma sekedar peringatan tahunan, tapi juga jadi momentum untuk lebih peduli lagi pada diri sendiri, menghargai teman, dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta penuh semangat yang positif. Jadi teman Produa, semoga semangat Hari Anak Nasional hari ini ya bisa jadi pengingat bahwa setiap mimpi kita itu, mimpi besar kita itu selalu berawal dari langkah kecil dan keberanian untuk terus berkembang. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke segmen yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Buat kamu yang penasaran lagu-lagu apa aja yang lagi rame nih ya, lagi bahas dan paling banyak didengarkan oleh anak muda, saatnya kita masuk ke Produa Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, aku Lisa bakal tetap nemenin kamu di Produa RRI, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa, masih bareng aku Lisa di Produa RRI, teman terbaik kamu. Nah teman Produa, kalau ngomongin musik ya, rasanya emang gak pernah ada habisnya nih. Mau lagi semangat, lagi santai, kerja, belajar, atau bahkan lagi di perjalanan, musik itu selalu punya cara untuk nemenin kita di setiap momen. Menariknya nih ya, sekarang pilihan musik itu makin beragam. Jadi tinggal kita buka aplikasi streaming, bisa kita temuin lagu-lagu dari berbagai genre, mulai dari pop, indie, R&B, hip-hop, K-pop, sampai lagu-lagu lokal yang kualitasnya gak kalah keren. Bahkan sering kita sering kali kita mengenal lagu baru bukan cuma dari radio ya, tapi dari televisi, dari video pendek yang lagi viral di media sosial juga. Nah, tapi pernah gak sih kamu ngalamin ya, teman Produa ngalamin satu lagu yang awalnya biasa aja, tapi makin lama didengerin tuh malah jadi favorit gitu. Karena sering muncul di mana-mana. Atau justru kamu punya lagu yang selalu diputar berulang-ulang karena ngingetin pada seseorang atau sebuah momen tertentu nih ya. Nah, kali ini aku Lisa mau ngajak teman Produa buat ngobrol santai. Nah, jadi menurut teman Produa, apa sih yang bikin sebuah lagu itu bisa benar-benar melekat di hati pendengar? Apa cuman karena liriknya yang relate, melodinya yang easy listening, atau karena lagu yang nyimpan cerita atau kenangan nih? Biasa banyak banget kan teman Prodo yang ada nih ya, yang nyimpan orang di lagu gitu. Apa teman Prodo kayak gitu? Kita bahas bareng ditemenin deretan lagu yang lagu-lagu terbaik ya, hanya di Prodo RRI, Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, halo teman Pro 2, masih bareng aku Lisa di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Jadi hari ini nih ya, pas banget di tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Momen ini bukan cuma sekedar perayaan, tapi juga menjadi pengingat bahwa setiap anak mendapat kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang layak, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Buat teman Pro 2 nih ya, yang sekarang udah beranjak remaja, semangat Hari Anak Nasional itu tetap relevan. Karena di usia inilah kita udah mulai menemukan jati diri, belajar bertanggung jawab, mengejar cita-cita, sekaligus membangun karakter untuk masa depan. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, anak remaja Indonesia juga dituntut semakin bijak dalam menggunakan media sosial, berani berkarya, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Jadi di Hari Anak Nasional ini, ayo kita saling mendukung ya, saling menghargai, dan juga terus menjadi generasi yang kreatif, peduli, serta berani memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, teman Pro 2, semoga semangat Hari Anak Nasional hari ini bisa jadi motivasi ya buat kita semua untuk terus belajar, berkarya, dan tidak pernah takut bermimpi. Sekarang kita lanjut lagu satu lagu yang siap menemani waktu kamu. Semoga lirik dan melodinya bisa menambah semangat di hari ini. Tetap bersama aku Lisa di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo teman Pro2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu. Tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Ralph Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Ralph Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Ralph Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Ralph Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Ralph Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Halo, halo, selamat siang teman Pro2. Kembali lagi dengan aku Lisa yang bakal nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Jadi ya, memasuki program selanjutnya yaitu program Hit List. Jadi buat teman-teman yang mau request-request boleh banget ya di WA kita 0811-5239-24. Nih, udah ada masuk ya dari Kak Maria. Mau nitip salam semangat salam semangat pagi buat semua pendengar radio RRI Palangkaraya. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Oke, thank you kakak. Kalian izin request sumpah mati Selina Griska. Terima kasih banyak. Sama-sama kakak. Nih ya, untuk yang teman-teman yang mau request-request atau titip salam juga boleh banget, langsung aja di WA kita 0811-5239-24. Ya, ini dia lagu selanjutnya, Sumpah Mati dari Selina Grace.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Halo teman Pro2, masih bareng aku Lisa di Pro2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro2, setiap orang pasti punya cara masing-masing kan buat ngungkapin perasaannya. Ada yang milih cerita ke teman, nulis jurnal, ada juga yang lebih nyaman menyampaikan lewat musik ya. Nah, itulah yang bikin banyak lagu terasa relate dengan pendengarnya. Kadang kita sedang mencari lagu yang viral, tapi lagu yang bisa mewakili apa yang kita rasakan. Nah, begitu nadanya diputar, rasanya seperti kayak, wah, ini lagu aku banget ya, kayak relate banget gitu sama aku. Nah, jadi musik itu memang punya kekuatan yang unik. Nggak cuman selalu rame atau penuh semangat, tapi kadang justru lagu itu punya aransemen yang sederhana, tapi mampu menyampaikan emosi yang begitu dalam. Dan mungkin itu alasan kenapa lagu itu bisa punya makna yang beda setiap orang yang mendengar. Nah, teman Pro2, sekarang saatnya kita dengarkan lagu yang mungkin bisa nemenin suasana hati kamu hari ini, yaitu dari My Man. Dengerin Mad Way, resapi setiap nadanya, dan coba tahu lagu ini punya cerita yang sama dengan perjalanan teman Pro2. Oke.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2 masih bersama aku Lisa di teman Pro 2. Tapi enggak sih kalau sekarang banyak lagu yang durasinya cuman 2 sampai 3 menit nih. Ternyata enggak cuman kebetulan. Jadi banyak musisi yang sengaja bikin lagu itu lebih singkat karena menyesuaikan kebiasaan pendengar di era streaming. Nah, lagu yang lebih padat biasanya itu dianggap lebih mudah diputar berulang kali dan lebih cepat menarik perhatian sejak detik pertama. Makanya sekarang intro lagu juga makin pendek ya. Bahkan ada juga yang langsung masuk ke bagian chorus. Nah, fenomena ini menunjukkan kalau industri musik itu ikut berubah mengikuti cara kita menikmati musik saat ini. Nah, teman Pro 2 yang mau lagunya 2 menit atau 5 menit, yang penting tetap bisa nemenin suasana hati kita. Jadi langsung aja kita lanjut dengerin lagu berikutnya hanya di Pro 2 RI, teman terbaik kamu.

0: yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

0: Oke, balik lagi bareng aku Lisa, teman Pro 2 di santai siang hari ini ya. Jadi teman Pro 2, setiap tanggal 23 Juli itu Indonesia memperingati Hari Anak Nasional sebagai pengingat akan hak setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Nah, salah satu anak muda inspiratif yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, ada Esther Nuena Manalu, yaitu mahasiswi S1 Fisika Universitas Indonesia sekaligus alumni SMA Negeri 2 Palangkaraya. Esther memiliki beragam prestasi dan juga keaktifan di berbagai bidang ya. Jadi di bidang akademik dan kepemimpinan, Esther pernah menjadi finalis OSN Fisika mewakili Kalimantan Tengah, aktif di Science Club dan menjadi koordinator kelas. Kemudian di bidang seni dan budaya, Esther juga pernah menulis naskah sekaligus sutradara drama untuk tugas akhir kelulusan sekolah. Kemudian juga Esther pernah menjadi penari tradisional Dayak di Sanggar Riak Renteng Tingang. Dan untuk di bidang kesehatan nih ya, Esther rutin berolahraga interval running untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Jadi itu dia biografi singkat ya. Jadi langsung aja kita tanya-tanya nih ke Esther-nya. Halo Esther.
1: Halo semua.
0: Halo, gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik ya.
0: Oke, boleh perkenalan diri dulu gak sih?
1: Boleh banget. Halo teman-teman semua.

0: Namanya, nama aku Esther Nemoena Manalu dan biasanya disapa Esther nih. Dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, Program Studi Fisika. Dan tahun ini sudah memasuki tahun kedua atau semester 3.
1: Oke. Gimana kesibukan kamu selain jadi mahasiswi Fisika UI nih?
0: Oke, tentunya selain fokus pada akademik nih di Universitas Indonesia, aku juga ikut gabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan dan juga kepanitiaan yang berbasis di Universitas Indonesia. Kayak aku merupakan staff BEM UI 2026 di Departemen Lingkungan Hidup dan fokus aku tuh di kajian lingkungan. Juga aku menjadi staff kajian KSM atau Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI 2026 serta menjadi staf himpunan mahasiswa Departemen Fisika di Departemen Akademik Riset dan Profesi. Juga untuk kepanitiaannya sendiri, aku ada ngikut beberapa sih dan sebagian besar fokusnya itu di pendidikan dan juga riset.
1: Wow, banyak banget ya kegiatan Esther, padat banget ya. Gimana kamu ngebagi waktu kamu di sela-sela kegiatan dan juga perkuliahan kamu itu?
0: Oke, tentunya untuk membagi waktu sendiri, ketika di semester 1 aku cukup kewalahan ya. Tapi dengan bantuan dari saran-saran kakak tingkat aku dan juga teman-teman aku diajarin ya gimana caranya aku bisa membagi waktu antara akademik dan juga organisasi. Salah satunya menggunakan media-media digital yang udah banyak dipakai sama kakak tingkat aku.
1: Oke, jadi kamu juga, kan kamu di jurusan fisika ya?
0: Bener banget.
1: Nah, kenapa sih awal kamu memilih atau tertarik dengan fisika nih? Soalnya kan kita tahu ya, fisika tuh aduh rumit banget ya. Rumit banget kayak dia untuk dipahamin gitu.
0: Aduh.
1: Tapi kenapa nih orang-orang kayak menghindari fisika ya? Kalau aku sendiri, jujur aku menghindari. Tapi kenapa kamu malah memilih menjerumuskan diri kamu di fisika ini?
0: Oke. Seperti yang kita tahu ya, fisika itu top 3 mata pelajaran yang paling gak disukain sama orang-orang.
1: Betul.
0: Termasuk sebenarnya aku.
1: Sebenarnya
0: di SMP, di SMP ya, aku paling benci sama mata pelajaran fisika. Tapi ketika aku bersekolah di SMA 2 Palangkaraya, yes, aku alumni Smada. Ada satu guru fisika nih yang bisa ngebuat wah, fisika tuh jadi kayak menarik dan menyenangkan gitu loh di mata aku. Nah, dari situ kayak rasa ketertarikan itu muncul ya, walaupun akhirnya nangis lagi ketika persiapan OSN fisika. Tapi kayak gimana ya? Rasa penasaran aku ke fisika tuh selalu ngebuat aku mau tetap terjerumus di dalam fisika. Jadi singkat cerita bisa dibilang alasan aku milih fisika karena aku terinspirasi sama guru fisika aku di SMA 2 Palangkaraya.
1: Boleh tahu nggak siapa nih yang sosok yang menginspirasi kamu jadi aduh kayaknya fisika menarik gitu?
0: Shout out tuh Pak Nyoman, Pak Inyoman Ajenarka. Terima kasih banyak Pak, saya sekarang di Fisika UI.
1: Oh keren banget, kebetulan aku juga SMA, apa, aku alumni SMA Negeri 2 juga. Dan kebetulan aku juga teman dekatnya Esther nih. Aku gak ngaku-ngaku ya, aku beneran teman dekatnya Esther. Jadi kita tahu banget ya lika-liku Esther sama fisika ini kayak gimana gitu ya.
0: Bener banget.
1: Kayak ada love-hate relationship ya.
0: Bener banget.
1: Oke, jadi ini ya, jadi kan sekarang nih Hari Anak Nasional ya, yang diperingati di setiap tanggal 23 Juli Esther. Nah, menurut kamu, apa sih makna Hari Anak Nasional bagi generasi muda saat ini?
0: Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih, selamat memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 ya teman-teman. Semoga setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama nih untuk bermimpi tinggi, didengar pendapatnya, dan tumbuh di lingkungan yang bebas dari ketakutan. Oke, buat pertanyaannya, bagi aku sebagai generasi muda, Hari Anak Nasional nih kayak reminder gitu, dan juga titik checkpoint bagi keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Walaupun nih secara hukum dan esensi usia kita berdua sekarang udah gak masuk lagi nih sebagai anak-anak yang dirayakan di Hari Anak Nasional. Karena peran kita tuh berubah, yang awalnya kita tuh jadi anak-anak yang diperjuangkan menjadi anak-anak yang memperjuangkan. Bener banget, dari yang awalnya tuh kita anak-anak niru orang-orang dewasa, jadi sekarang kita menjadi orang dewasa yang akan ditiru dan digugu sama anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi tugas kita sebagai orang dewasa itu gak cuman membuat ruang bertumbuh itu hadir di masyarakat anak-anak sendiri, tapi jadi sosok yang pantas sih untuk ditiru sama anak-anak muda zaman sekarang.
1: Oke, jadi agak berat ya peran kita sekarang sudah beranjak dewasa, ya kan? Jadi bukan cuma buat meniru orang dewasa, tapi kita mencontohkan ya.
0: Benar.
1: Oke, jadi menurut kamu nih, anak-anak di Indonesia sekarang udah punya ruang gak sih yang cukup buat ngembangin bakat dan juga minatnya?
0: Oke, satu tahun berkuliah di FMIPA ngebuat aku merasa ketika aku menyampaikan satu pendapat itu harus berdasarkan data ya.
1: Oke.
0: Oke, tapi mungkin langsung aja. Data yang aku dapat tuh nunjukin bahwa fasilitas publik di wadah resmi anak untuk eksplorasi bakat dan non-akademis itu masih terbatas banget di luar jam sekolah formal. Dan berbicara kalau misalnya tentang pengalaman dan pengamatan aku sendiri nih sebagai anak yang lahir dan tumbuh di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, masyarakat itu lebih banyak mengembangkan bakat dan minatnya di lembaga swasta yang pastilah memerlukan biaya lebih. Dan itu aku sayangkan banget sih, karena jadinya ruang berkembang itu menjadi lebih sempit dan menjadi eksklusif yang harusnya inklusif dong. Tapi aku apresiasi juga sama ekstrakurikuler di jenjang sekolah kayak SD, SMP, SMA, juga UKM di tingkat universitas yang memperluas ruang perkembangan kita. Kayak contohnya aku sama Lisa nih, kita bisa sampai di sini juga kan UKM dan universitas yang ngebantu kita.
1: Betul. Oke, nih ya, ngeliat perjalanan Esther sendiri. Bagi kamu ya, siapa sih yang paling berpengaruh dalam mendukung tumbuh kembang dan prestasi kamu selama ini?
0: Oke, tentunya yang paling mendukung yang terutama adalah orang tua aku yang tentunya suportif banget dari segi entah itu finansial atau juga emosional dalam setiap langkah hidup yang aku tentuin gitu. Tapi tentunya di luar itu ada faktor terbesar yang gak bisa aku pungkirin juga merupakan berpengaruh positif gitu di hidup aku. Itu adalah dukungan dari staf pengajar kayak guru, dosen, tutor bimbel, dan juga teman-teman aku dari SD, SMP, SMA yang selalu suportif terhadap apa yang aku ambil di hidup ini. Makasih teman-teman, makasih ibu, bapak.
1: Iya, kita tahu, aku tahu banget ya, karena Esther ini saking sibuknya ya, dia kalau di kelas itu bisa dihitung jari munculnya. Apalagi pas di kelas 12 ya, kalau nggak salah ya, betul?
0: Betul banget.
1: Saking sibuknya Esther, dia apa ya, jarang banget kelihatan. Bahkan apa ya, pernah dengar dulu tuh ada disebut makhluk gaib atau apa gitu kan, karena saking jarinya dia masuk tapi namanya ada gitu. Tapi ya aku juga salah satu pendukung Esther banget sih, apalagi kalau misalnya dia lagi apa ya, lagi dispend gitu, kita sebagai teman juga ngasih support kan buat Esther, juga ngasih tahu informasi-informasi apa yang ada di sekolah, misalnya kayak tugas-tugas gitu. Oke, teman perdua, makin seru aja ya perbincangan kita hari ini. Tapi kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

pendengar RRI Palangkaraya. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Senang sekali, saya Anissa Umami hadir kembali dalam program khusus memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional selalu identik dengan senyum ceria, hak-hak anak yang terpenuhi, dan ruang tumbuh yang aman. Tapi, sudahkah dunia digital tempat anak-anak Kalteng bermain hari ini benar-benar aman untuk mereka? Di tengah gemerlap ruang cyber, ada ancaman nyata yang mengintai anak dan remaja kita. Radikalisasi digital. Baru saja RRI Palangkaraya menggelar talk show bertajuk Pro2 Goes to School. Langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya membahas topik ini. Dan di momen Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, mari kita bedah bersama bagaimana kita menyikapi ancaman ini demi melindungi masa depan anak-anak di bumi Tambun Bunga. Tahukah pendengar, menurut data pemantauan digital, anak-anak dan remaja kita menghabiskan waktu rata-rata 5 hingga 7 jam sehari di media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga grup chat private, Telegram.

0: Lagi ya bersama aku Lisa di Produer RI Teman Terbaik Kamu. Jadi kita masih di segmen Muda Kreatif nih ya. Kalau yang baru bergabung, jadi hari ini kita lagi berbincang bersama Esther Numena Manalu yang merupakan mahasiswa fisika Universitas Indonesia sekaligus finalis Olimpiade Sains Nasional yang mewakili Kalimantan Tengah. Jadi langsung aja ya kita lanjut nih obrolan kita hari ini. Oke, Esther, halo.
1: Halo semuanya.
0: Oke, jadi kita lanjut lagi ya setelah tadi kita ngebahas tentang Hari Anak Nasional. Oke, aku mau nanya nih ya tentang OSN nih.
1: Oke.
0: Jadi selama apa ya melakukan OSN gitu ya, apa sih tantangan terbesar kamu ketika mempersiapkan diri menuju OSN?
1: Oke, kalau ngomongin OSN tuh bawaannya sedih ya. Soalnya gara-gara OSN kayak yang Lisa bilang tadi, bener-bener di kelas sih kayak legenda gitu ya. Gak pernah masuk gara-gara bimbel. Mungkin untuk tantangan terbesar itu bimbel OSN itu kebanyakan yang bagus itu ada di luar Kalimantan. Jadi tiap hari tuh aku bener-bener dari pagi sampai malam itu full ngejar materi lewat Zoom. Terus aku juga harus pergi jauh-jauh ke Jakarta untuk ikut camp pelatihan. Dan jujur itu cukup nguras mental dan fisik ya. Apalagi pas kita lagi capek-capeknya pelatihan, tiba-tiba teman di SMA ngirim pap lagi ikut lomba 17-an.
0: Iya ya. Oh iya, kamu lagi itu ya.
1: Sedih banget kan, kayak ini udah kelas 12. Harusnya aku bersenang-senang, tapi aku harus jauh di Jakarta mengejar mimpi. Tapi karena teman-teman aku sangat suportif ya, jadi akhirnya aku bisa sih ngelewatin itu semua. Thank you my teman-teman.
0: Oke, nih kamu selain sibuk OSN ya, pas di kelas 12 kamu juga sibuk banget kan waktu itu jadi penulis naskah dan sutradara drama tugas akhir sekolah kita nih ya. Jadi bukan sekolah sih, lebih tepatnya buat kelas ya waktu itu. Nah, kesulitan apa sih yang ditemukan selama menjalani proses drama tersebut? Bagi kamu gimana?
1: Oke, yang pasti yang pertama itu membagi waktu ya, karena itu bertepatan banget dengan tes-tes universitas dan juga persiapan dan lain sebagainya. Tapi karena aku nulis naskahnya itu enggak sendiri, aku punya teman-teman yang bantu nulis juga. Jadi kita tuh harus kayak nyatuin pandangan sama pikiran gitu loh tentang naskah. Kadang juga sering bentrok. Aku maunya gini, tapi dia maunya kesana. Jadi mungkin itu sih. Tapi bagian paling susah itu ada di pementasan dramanya ya.
0: Betul.
1: Kita latihan 1 bulan, tapi dengan berbagai macam konflik perkelahian. Karena gak mudah buat ngejelasin sama gak mengatur begitu banyak tokoh di satu kelas gitu.
0: Iya, ngatur waktu buat teman-teman juga kan, kayak ya nggak semuanya free juga. Kan apalagi Esther ini juga termasuk dia kalau ibaratnya ke rumah tuh cuman buat tidur guys. Jadi dia kayak saking sibuknya itu, jadi setelah dia di sekolah dia masih ikut les kan, jadi banyak banget waktunya. Belum lagi kita ngatur-ngatur waktu ya buat teman-teman juga, kayak gimana-gimananya itu susah banget jujur dikumpulinnya. Oke, ini jadi kan kesibukannya ya, selain belajar selain belajar, Esther juga aktif sebagai penari tari tradisional Dayak. Nah, menurut Esther apa sih pentingnya bagi anak muda untuk tetap melestarikan budaya daerah?
1: Oke, menurut aku sendiri budaya daerah itu penting banget karena itu tuh bukan cuman budaya tapi juga adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Boleh kok kita ngikutin perkembangan zaman kayak ngikutin lagu barat atau ngefans sama idol K-pop, tapi jangan sampai kita kayak kehilangan jati diri kita gitu loh sebagai bangsa Indonesia. Dan sebenarnya ngelestarin budaya itu gak cuman di hari-hari besar kayak event-event Isen Mulang dan sebagainya kok, bisa aja kayak di sehari-hari kita pakai bahasa daerah, atau kita suka makan makanan daerah kayak misalnya wadi, ikan kering gitu.
0: Itu termasuk favorit ya.
1: Benar banget. Itu termasuk melestarikan budaya loh guys, dengan cara kita suka makan makanan daerah. Atau mungkin kayak mungkin kita bukan penari tapi kita tahu aja gitu ada yang namanya tari dadas, tari bahalai sama upacara adat gitu.
0: Oke, ngomong-ngomong soal nari ya, teman pro 2, jadi pas lagi SMA itu Esther ini salah satu pelatih kami ya, karena aku selalu ikut di kelompok dia karena kemampuan menari aku lumayan jelek ya, jadi aku selalu ngikut kelompoknya Esther gitu. Jadi dia selain menjadi penari juga, jadi setiap ada apa ya penilaian menari, dia juga ditunjuk sama teman-teman buat ngelatih. Jadi bukan cuma jadi penari tapi dia jadi pelatih. Oke, teman kedua. Nah, selanjutnya nih ya. Jadi di soal kepadatan aktivitasnya Esther ya kan, tadi belajar, habis itu ngembangin budaya dengan menari. Esther juga ini rutin ya ikut interval running. Jadi masih sempat-sempatnya gitu lah kayak lari dia habis pulang sekolah, ya enggak sih, pulang sekolah.
1: Iya, pulang sekolah langsung kita lari.
0: Nah, lari. Jadi kayak benar-benar padat banget sih dia. Jadi menurut kamu nih, kan kamu sering lari ya dulu.
1: dulu.
0: Seberapa penting sih buat ngejaga kesehatan fisik dan mental bagi pelajar maupun mahasiswa nih?
1: Oke. Kita semua tahu ya kalau misalnya kesehatan fisik sama mental itu fondasi dari seluruh kegiatan kita.
0: Betul.
1: Mau itu kita belajar, ikut organisasi, atau ngejar prestasi, semuanya tuh bakal lebih optimal kalau misalnya tubuh sama pikiran kita sama-sama sehat. Dan juga itu menurut aku ya, pengalaman pribadi sih, itu bisa jadi pelarian sehat. Kalau misal nih kita baru ikut lomba nih, terus amit-amit kita kalah, dengan cara kita lari itu kita mengeluarkan emosi kita dengan cara yang positif gitu. Jadi regulasi emosi itu bisa kita gunakan dengan cara berolahraga gitu.
0: Positive vibes banget ya Esther ini jujur. Karena aku gak pernah kepikiran ya kalau misalnya stres atau kesel gitu lari tuh kayaknya enggak banget dalam hidup aku. Tapi Esther lumayan sering ya ngajakin teman-temannya buat lari, tapi aku selalu menghindar dari ajakan itu ya. Oke. Jadi kita balik lagi ya tentang Hari Anak Nasional nih Esther.
1: Okay.
0: Menurut kamu apakah anak-anak sekarang itu lebih banyak mendapatkan tekanan untuk berprestasi atau justru lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berkembang?
1: Okay. Kalau menurut aku sih anak-anak zaman sekarang sebenarnya ngadepin keduanya. Jadi ada tekanan untuk berprestasi tapi juga ada lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Kayak di era sekarang yang serba digital, akses belajar, organisasi, lomba, itu jauh lebih terbuka ya dibanding zaman orang tua kita dulu. Tapi di saat yang sama, ketika akses belajar ini makin lebar, ekspektasi kita untuk berprestasi juga jadi lebih besar nih jadinya. Makanya menurutku tekanan itu sebenarnya adalah kesempatan untuk berkembang. Itu adalah hal yang sama tapi dilihat dari sudut pandang yang beda aja. Jadi selama dalam batas yang wajar, sebenarnya itu tergantung bagaimana kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa menyikapinya. Dan sebenarnya tergantung lingkungannya juga sih. Kalau memang lingkungannya mendukung dengan cara yang kurang baik, itu tentunya pasti akan kita dapatkan sebagai tekanan. Tapi kalau misalnya dia suportif, kita bakal ngeliatnya sebagai kesempatan buat berkembang.
0: Oke, jadi faktor utamanya tuh sebenarnya lingkungan ya.
1: Benar banget, lingkungan sangat mempengaruhi teman-teman.
0: Aku termasuk apa ya, ngerasa lingkungan itu emang berpengaruh sih jujur. Karena waktu SMA ya dapat teman yang ambis, aku juga ikut ambis gitu. Padahal kayak aku awalnya ngikut-ngikut aja, tapi sekarang tuh kayak aku punya nih teman ambis, dia udah dapat 100 misalnya gitu. Aku harus juga, aku enggak boleh kalah gitu. Jadi jadi kayak kita tuh lingkungan tuh mempengaruhi banget buat kita untuk berprestasi atau buat berkembangnya juga. Nah, kalau boleh nih Esther ngasih tips, 3 tips deh buat teman Pro 2 biar bisa berkembang sesuai potensinya apa aja nih?
1: Oke, kalau aku boleh kasih 3 tips ya. Mungkin yang pertama, teman-teman jangan pernah takut buat bermimpi terlalu besar. Karena kadang yang ngebatasin diri kita sendiri untuk ngejar mimpi kita, ya diri kita sendiri ya,
0: betul.
1: Padahal belum tentu kan kita, kemampuan kita tuh di luar itu. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi nih, ya kejar aja dulu. Jangan didengar tuh yang bilang, ah ketinggian, ah gak mungkin sampai. Yeah. Kan yang punya tekad, yang punya tubuh ya kita ya.
0: Betul.
1: Jadi dikejar aja dulu guys. Jangan didengarkan yang iri dan sirik.
0: Iya betul, jadi jangan takut bermimpi ya teman-teman.
1: Benar.
0: Oke, jadi terakhir nih, oke, gak kerasa ya, udah terakhir aja. Jadi harapan Esther nih buat teman-teman atau untuk anak-anak Indonesia di Hari Anak Nasional tahun ini apa?
1: Oke, di Hari Anak Nasional yang ke-42 ini sebenarnya harapan aku sederhana aja sih. Meskipun mungkin kondisi yang anak-anak Indonesia hadapin sekarang tuh belum selalu ideal, aku berharap kondisi itu gak memadamin mimpi dan harapan mereka. Aku berharap anak-anak Indonesia itu tetap berani bermimpi besar. Karena ingat, setiap mimpi itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil kita setiap hari yang konsisten. Jadi jangan takut bermimpi besar ya. Aku juga berharap supaya mereka terus mencintai hal-hal yang memang mereka sukai dan berani menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan baik. Juga tetap bangga dengan identitas bangsa dan budayanya ya. Jangan sampai identitas itu rusak atau diambil oleh perkembangan zaman. Dan juga ingat nih teman-teman, jadi generasi Indonesia yang mencintai Indonesia bukan berarti kita harus menerima semuanya tanpa berpikir. Tapi justru kita harus peduli, mau belajar dan ikut berkontribusi agar Indonesia bisa menjadi bangsa dan negara yang lebih baik.
0: Tuh panjang banget ya. Jadi harapan Esther nih buat teman-teman, buat anak-anak Indonesia, semoga harapan itu bisa terkabul ya. Nah teman Pro 2, dari cerita Esther hari ini kita belajar bahwa jadi anak muda kreatif itu juga gak harus unggul di dalam satu bidang.
1: Benar.
0: Nah kita juga bisa cinta sama mata pelajaran yang kita suka, sekaligus seni, menjaga budaya, aktif berorganisasi, peduli kesehatan, dan juga tetap memiliki semangat untuk belajar. Itulah semangat Hari Anak Nasional yang memberikan ruang bagi setiap anak untuk tumbuh sesuai bakat dan minatnya tanpa takut mencoba. Semoga kisah ya, cerita-cerita Esther hari ini jadi inspirasi kita bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal untuk prestasi yang lebih besar di masa depan. Dan untuk seluruh teman Pro 2, selamat memperingati Hari Anak Nasional. Terus belajar, berani bermimpi, menghargai budaya, menjaga kesehatan, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Karena setiap anak memiliki potensi yang luar biasa ketika diberikan kesempatan untuk terus berkembang. Aku Lisa dan juga
1: Esther
0: pamit undur diri ya, sampai jumpa di segmen Muda Kreatif berikutnya. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Oh.

0: kamu denger, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok airan sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan, bergabunglah sekarang.

0: kesehatan jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Prodio FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Prodio.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Oke, balik lagi bareng aku Lisa yang bakal nemenin teman Pro 2 di siang hari ini ya, sampai di jam 3 sore nanti. Jadi tetap stay tune ya bareng aku. Jadi untuk kali ini aku mau kasih informasi mengenai olahraga ya. Nih, jadi Indonesia bungkam Laos 5-0 juara Piala AFF Putri 2026. Ya, mengutip dari rri.co.id Jakarta, Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos pada 5-0 di final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur pada Rabu 22 Juli 2026. Kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi itu kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang berupa yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola yang rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski demikian, kiper Laila Mashkuroh sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan oleh pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Garuda Pertiwi terus menciptakan peluang melalui Estella Laupati, Seva Imut, dan Gea Yumanda yang merepotkan barisan pertahanan lawan. Setelah tekanan bertubi-tubi, Sydney Hopper mencetak gol pembuka memanfaatkan kemelut setelah situasi sepak bola pojok ke menit 33. Keunggulan satu gol membuat Indonesia semakin percaya diri mengendalikan tempo pertandingan hingga babak pertama berakhir. Tanpa tambahan gol, Laos berusaha meredam tekanan Indonesia, namun mengembangkan permainan karena disiplin pertahanan Garuda Pertiwi sepanjang pertandingan berlangsung. Memasuki babak kedua, Indonesia menambah keunggulan melalui tendangan jarak jauh oleh Isabel Notet yang gagal diantisipasi oleh kiper Laos sempurna. 8 menit kemudian, Estella Laupati mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan peluang matang dari dalam kotak penalti. Kemenangan 5 gol tanpa balas memastikan Indonesia meraih gelar kedua sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF Putri. Satoru Mochiki kembali mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi kampion setelah sebelumnya juga membawa Indonesia menjadi juara turnamen pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Champions 2027. Sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos. Itu dia informasi singkat ya dari dunia olahraga. Tetap stay tune, masih banyak informasi-informasi yang bakal aku bawain nanti. Jadi tetap terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Oke, kembali lagi ya teman Pro2 di Pro2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Lisa yang mau ngasih informasi mengenai, kalau tadi kita bahas sepak bola ya, sekarang kita bahas tentang dunia perbulu tangkisan nih. Jadi ada Jojo yang melangkah ke babak 16 besar China Open 2026 ya. Oke. Nih, dikutip dari rri.co.id Jakarta, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Jojo, panggilan akrabnya, mengalahkan tunggal Jepang Yudai Okimoto dalam permainan 3 set. Ini yaitu ada 21-17, 6-21 dan 21-13. Pertandingan berlangsung selama 66 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Rabu 22 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan ketiga kedua pemain dan kemenangan kedua untuk Jojo. Menurutnya, Yudai merupakan pemain yang ulet, telaten dan tidak mudah dimatikan pergerakannya. Lanjut Jojo, kekalahan di game kedua merupakan strategi untuk menghemat tenaga mempersiapkan game ketiga. Tidak hanya itu, Jojo juga memanfaatkan game kedua ini untuk mempelajari kondisi-kondisi yang memungkinkannya mendapatkan momentum. Tapi di game kedua itu juga kata Jojo berfeeling ya, smash untuk buat momentum pas saat paruh ketiga terakhir game ketiga. Selanjutnya Jojo juga berharap ya berhadapan dengan Loh Kan Yew dari Singapura, ia mewaspadai pola permainan Loh yang terkenal menyerang. Itu dia informasi singkat mengenai seputar bulu tangkis ya oleh Jonathan Christie. Oke teman Pro2, tetap stay tune di Pro2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sengaja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, masih di bareng aku ya di Pro 2 RRI Palangkaraya sama aku Lisa dan juga Kak
1: Rusfan.
0: Oke, jadi kali ini aku enggak sendiri ya, teman Pro 2. Jadi di sini aku bareng Kak Rusfan nih buat ngomongin apa nih, Kak? Kita mau ngomongin apa nih?
1: Boleh nih, bebas aja.
0: Oke, bebas ya, Kak ya. Jadi oke, ngomongin hiburan nih ya. Sekarang kan banyak banget ya pilihannya. Ya kan, kalau dulu mungkin kita nonton ke bioskop atau nunggu tayang di TV ya. Tapi kan kalau sekarang kita tinggal buka platform streaming. Terus kan ada pilihan film dan series dari berbagai negara tuh pasti ada. Ada gak sih, Kak, film atau series nih yang kakak suka gitu atau menarik bagi kakak? Boleh diceritain gak?
1: Dulu aku itu suka nonton, aku lupa sih judulnya ya. Dia cerita tentang alien-alien gitu.
0: Oh, alien.
1: Apa sih
0: ya?
1: aku lupa namanya. Pokoknya itu series atau film Amerika lah.
0: Oh, berarti bukan lokal ya. Oke. Okay. Tapi gimana maksudnya ceritanya tuh apa sih, kan alien ya? Kalau alien kan menurut aku ya, karena aku jarang nonton-nonton kayak gitu tuh aneh. Itu fiksi atau gimana tuh? Boleh dijelasin?
1: Antara fiksi dan fakta. Tapi biasanya kalau dijadikan film tuh kan ada sebuah cerita ataupun makna dibalik sebuah film. Yang menciptakan sebuah film itu tuh lebih lebih bermakna karena ada sesuatu yang diungkapkan dalam film tersebut. Contoh kayak di film di film itu yang aku tangkap, ada satu hal ketika manusia itu bisa berhubungan dengan siapapun, apalagi sesama manusia. Maka di situ kita bisa menjalin sebuah yang namanya menghargai bahasa-bahasa tentang kayak kesosialan gitu.
0: Okay.
1: Jadi tidak ada kesenjangan antara sesama makhluk.
0: Oke, okay. Jadi kayak gitu. Sama rata gitu
1: sama
0: ya,
1: rata.
0: Mau makhluk apapun itu sama gitu.
1: Rata.
0: Oke, okay. Ada lagi nggak sih, Kak, selain kayak gitu tuh? Aku jujur ya nggak ngikutin, soalnya aku nggak terlalu suka. Tapi kalau misalnya kayak Harry Potter gitu, kakak ngikutin nggak?
1: Aku pernah nonton Harry Potter.
0: Suka ya?
1: Suka, tapi aku kurang ngerti juga sih.
0: Yeah.
1: Karena main sihir-sihiran gitu.
0: Iya, jadi aku nggak masuk kalau misalnya di aku ya. Kalau film-film fantasi-fantasi gitu tuh masih bingung gitu. Kayak gimana ya alurnya, aku nggak ngikutin. Tapi nggak ngerti juga. Apalagi kan sihir-sihir gitu ya. Kayak nggak masuk di logika gitu loh, Kak.
1: Logika.
0: Iya, jadi kakak kalau misalnya genre-genre tuh suka yang kayak gimana gitu?
1: Aku lebih ke... Ada dua sih kalau aku lebih ke action sama fantasi.
0: Fantasi dan action ya. Oke. Okay. Kalau aku sih ya sukanya kayak romance, terus kayak petualangan gitu-gitu. Nah, itu kayaknya aku mau rekomendasiin kakak, boleh?
1: Boleh
0: banget. Kakak coba Sherlock Holmes atau Enola Holmes, itu seru sih, Kak.
1: Itu genrenya apa?
0: Itu genrenya kayak petualangan gitu. Jadi kayak petualangan, pencarian gitu deh, pokoknya seru. Kakak boleh coba searching dulu.
1: Aku pernah nonton satu juga sih, kalau yang petualangan tuh The Journey.
0: Oh, The Journey. Belum sih aku ya.
1: Itu aja sih.
0: Oke, okay. Makin seru nih ya pembahasan kita hari ini. Teman-teman Pro 2, jangan tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, tempat terbaik kamu.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

0: Balik lagi sama aku Lisa yang bakal dan juga Kak Rusman ya, bakal nemenin kalian juga di hari ini nih. Jadi kalau tadi kita bahas tentang film ya, sekarang kita mau bahas tentang musik nih Kak.
1: Oh boleh.
0: Oke, Kakak penikmat musik nih.
1: Tapi aku genrenya dangdut sih.
0: Oh dangdut. Apa nih Kakak kalau misalnya dangdut tuh gimana, lagu-lagu siapa aja sih yang Kakak suka?
1: Yang pastinya The Legend of Dangdut in Indonesia. Pak Haji Roma Irama. Kan yang booming-booming. Sekarang kan kalau dangdut itu tuh kan bukan suatu hal yang lumrah lagi karena kan dari ya ada sebuah kompetisi. Kan itu lagi viral tuh macam-macam lah.
0: Benar. Viralnya. Ya, apalagi kalau sekarang tuh kayak dangdut itu udah di mix-mix ya.
1: Mix.
0: Ada jedak-jeduk ya kan, jeduk. Ada hip-dut, nah gitu-gitu. Jadi Kakak suka maksudnya dangdut tuh yang pure dangdut gitu ya, Kak?
1: Enggak juga sih. Kalau bahasa mereka itu ada yang namanya dangdut klasik kontemporer.
0: Oke.
1: Jadi ada nuansa ya, kalau di musik itu kan ada genre atau cengkok-cengkok khas klasik. Nah itu dipadukan dengan genre sekarang. Yang mana kalau sekarang itu tuh, kalau ke musik dangdut itu tuh kayak apa sih ya namanya, gak terlalu banyak cengkok, tapi nya lebih bermain ke dinamika. Begitu.
0: Oke, tapi ada gak sih kayak salah satu judul deh, aku kan gak ngikutin dangdut ya Kak. Jadi ada gak sih kayak judul lagu nih yang seperti yang Kakak deskripsikan itu?
1: Aku ada dua lagu favoritku ya. Yang pertama itu dari Pak Haji Roma Irama, yaitu Menunggu. Judul lagunya Menunggu. Dengan kalau satunya lagi itu ada yang namanya Senandung Rembulan.
0: Oke. Kakak nih apa ya, Kakak termasuk Gen Z kah atau masih udah milenial nih Kak?
1: Aku bisa ngikutin Gen Z, aku bisa ngikutin milenial.
0: Kok gitu? Soalnya lagu-lagu Kakak nih kayaknya milenial ya. Aku soalnya gak jarang ya aku dengerin dangdut jujur. Jadi aku gak terlalu tahu sih sama dangdut-dangdut.
1: Kalau untuk lagunya itu ya Kalau untuk lagunya itu ya klasik, tapi dibungkus dengan nuansa milenial. Makanya bisa viral dan booming, bisa diterima oleh kalangan milenial. Contohnya banyak kalangan milenial yang menggunakan sound milen kan biasa kayak gitu banyak. Karena emang bisa menyatu gitu ternyata antara dangdut klasik dengan ya apa sih kontemporer, bahkan bisa digabungkan dengan genre pop juga loh.
0: Oh iya?
1: Bisa. Ternyata bisa masuk. Musik itu kan kalau yang aku tahu dia bisa menyesuaikan dengan si pembawa. Bahkan dengan si yang pencipta. Bahkan ada aku dengar seorang penyanyi yang bisa membawakan 3 genre dalam satu lagu.
0: Oh iya, siapa tuh Kak?
1: Boleh sebut nih?
0: Boleh.
1: Aku lagi favorit sama Valen.
0: Valen ya?
1: Namanya Valen.
0: Oke, aku jujurnya aku gak terlalu paham sama dangdut ya. Jadi aku awam banget nih sama ini. Oke, jadi itu ya Kak. Jadi Kakak lagu mungkin genre lagu ya yang Kakak favoritin sekarang tuh dangdut. Keren, karena aku udah jarang ya nemuin orang-orang yang suka dangdut. Kalau enggak orang tua ya.
1: Orang tua.
0: Itu. Oke, teman Pro 2 itu apa ya, obrolan singkat kita nih mengenai genre musiknya Kak Rusman. Oke, tetap stay tune ya teman Pro 2 di RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Zona Gelap Tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari Oke, teman Pro2, kembali lagi bersama aku Lisa di Pro2 RRI Palangkaraya. Nah, akhirnya ya kita udah masuk di penghujung program Santai Siang nih bareng aku Lisa dan juga Kak Ruspa. Okay. Ya. Buat terakhir nih Kak, kan pas banget ya hari ini bertepatan di tanggal 23 Juli ya, Hari Anak Nasional. Ada enggak sih buat dari Kakak harapan buat Hari Anak Nasional di tahun ini?
1: Ada. Kalau untuk harapan sih ya.
0: Ya.
1: Tidak ada yang menginginkan kita posisi sebagai anak itu mengharapkan orang tua itu selalu ada untuk kita.
0: Betul.
1: Tapi kita sebagai anak pun mengharapkan kita akan selalu baik dan berbakti kepada orang tua. Yang paling penting dan yang paling pasti itu.
0: Oke. Dari aku ya, semoga di Hari Anak Nasional ini kita semua bisa ikut untuk mengambil peran sekecil apapun ya, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan juga penuh dukungan bagi anak-anak Indonesia. Karena masa depan yang hebat itu selalu dimulai dari anak-anak yang merasa dihargai dan dicintai ya.
1: Tuh.
0: Nah, biar suasana sore ini makin seru ya, kita lanjut dengerin satu lagu yang pastinya siap nemenin aktivitas teman Pro 2 juga. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program-program lain yang pastinya lebih seru ya, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Kita awali dari turnamen Piala Presiden 2026. Panitia pelaksana Piala Presiden 2026 resmi menjual tiket pertandingan babak grup dengan harga Rp50.000. Informasi tersebut berdasarkan keterangan tertulis panitia yang dipublikasikan pada Kamis 23 Juli 2026. Panitia menyediakan tiket berbagai kategori dengan harga sama untuk seluruh pertandingan babak grup Piala Presiden 2026. Dan masyarakat dapat membeli tiket secara daring melalui laman resmi yang telah disediakan panitia penyelenggara.

Dari gelaran Piala Dunia 2026, kekalahan timnas Argentina dari Spanyol 0-1 pada final lalu memicu reaksi besar dari para pendukungnya. Sejumlah supporter meluncurkan petisi yang mendesak FIFA mengulang pertandingan perebutan gelar juara tersebut. Melansir El Mundo, petisi itu telah memperoleh lebih dari 61.500 tanda tangan melalui platform change.org. Gerakan tersebut terus mendapat dukungan dari penggemar Argentina yang menilai hasil pertandingan masih menyisakan kontroversi. Kita tutup informasi dari dunia hiburan Korea Selatan. Ada serial komedi romantik horror Spooky in Love yang resmi tayang di Netflix dengan menghadirkan perpaduan kisah cinta misteri dan unsur supranatural. Drama ini ditulis oleh Choi Jung-mi dan sutradara oleh Lee Min-so, dilansir dari AsianWiki pada Rabu kemarin. Drama ini dibintangi Park Eun-bin, Yang Se-jong, dan Ong Seung-woo yang merupakan adaptasi dari film Korea tahun 2011 berjudul Spellbound. Spooky in Love mengisahkan seorang pewaris cebol yang memiliki kemampuan melihat hantu. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya jumpa sama aku Risa Kosasi, dan kali ini aku nggak sendiri. Ada siapa di sana?
1: Ada Ruspan.
0: Oke, Ruspan. Kita bakal tandem nih selama 1 jam ke depan. Okay. Bakal ngulik-ngulik informasi seputar perayaan Hari Anak di berbagai daerah ya. Seseru apa dan spesial apa tahun ini perayaannya. Nah, Ruspan apa kabar?
1: Alhamdulillah sangat baik dan sangat sehat.
0: Kayaknya lemas banget, belum makan nih kayaknya.
1: Bisa jadi.
0: Belum makan nih.
1: Bisa jadi.
0: Sama dong. Oke, okay, nanti selain itu, selain ngomongin soal Hari Anak teman Pro 2, ya tentu saja kita bakal bawain, puterin lagu-lagu enak ya yang udah disusun sama music director kita. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional 2026. Kita ada kabar nih, dilansir dari situs resmi ditjenpas.go.id. Dan ternyata Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Palangkaraya ini baru saja memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, ada instansi mitra dan keluarga anak binaan pada Kamis tadi pagi. Nah, tema yang diusung adalah sayangi anak, lindungi anak, bangun masa depan bangsa. Kegiatan ini bagian dari upaya pemenuhan hak didik anak melalui pembinaan yang humanis, berpendidikan, dan penguatan peran keluarga. Jadi walaupun anak-anak binaan di LPKA di sana sedang menjalani masa pembinaan, ya, mereka tetap bisa merayakan bersama keluarga terdekatnya, ya. Dan juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Haji Subandi, ada Wali Kota Palangkaraya yang diwakili Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palangkaraya, terus juga ada Wakil Ketua TPPKK Kota Palangkaraya, Ibu Merti Ilona Ahmad Zaini, kemudian ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah beserta jajarannya, ada unsur Forkopimda serta para mitra kerja. Nah, rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa, kemudian dilanjutkan prosesi membasuh kaki orang tua dan sungkeman. Wah, ini gak bisa dibayangin ya, gimana emosionalnya situasi di sana, dan berlangsung hikmat sebagai simbol penghormatan, rasa syukur, permohonan maaf, serta penguatan ikatan keluarga. Suasana haru berlanjut juga melalui penampilan drama bertajuk Aku Rindu Rumah yang menggambarkan pentingnya kasih sayang dan dukungan keluarga dalam proses pembinaan anak binaan. Jadi teman Pro 2, jangan salah sebut lagi ya. Jadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak itu para penghuninya disebut anak binaan. Sama seperti kayak lembaga pemasyarakatan yang dewasa atau wanita, itu juga disebut warga binaan. Nah, itu informasi seputar Hari Anak hari ini teman Pro 2. Nanti kita cariin lagi ada apa perayaan Hari Anak yang sudah terjadi di Palangkaraya ataupun di kota-kota besar. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Kamu masih ingat masa kecilmu? Bermain tanpa beban, bercanda tanpa takut.
2: Semua anak berhak bahagia, berhak belajar, bermain, dan mendapatkan kasih sayang.
1: Anak-anak adalah masa depan bangsa. Tugas kita adalah melindungi dan mendukung mereka.
2: Dunia ini harus aman untuk anak-anak. Stop kekerasan, stop perundungan, dan stop eksploitasi.
1: 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Mari kita ciptakan dunia yang lebih baik untuk mereka. Saatnya kita berperan aktif dalam menjaga masa depan mereka.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Di Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, teman Produa, gak terasa ya, bentar lagi kita bakal beranjak ke pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nanti jangan pindah frekuensi dulu, karena sebentar lagi kita bakal ngobrolin hal seru terkait pastinya memperingati Hari Anak Nasional. Ini ada kaitannya ini ya, teman Produa, buat kamu yang tentu saja akan jadi penerus bangsa dan juga pewaris masa depan bangsa. Jangan lewatkan obrolan kita di sore ceria dengan Kak Febrina dan juga Kak Anissa dari PKBI Kalimantan Tengah. Dan teman Produa juga bisa menyimak obrolan kita tentang bicara kesehatan reproduksi tanpa canggung. Nah, gimana keseruannya, nanti dengerin di 92,4 FM dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita sampai juga di program Sore Ceria. Kali ini aku gak sendiri teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol banyak tentang KESPRO ya, kesehatan reproduksi. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang masih usia sekolah atau mamut mama muda yang mungkin kebingungan mau ngejelasin kesehatan reproduksi tanpa canggung ya, buat anak toddlernya gimana gitu, apalagi yang sudah mengenal anggota tubuh dan sebagainya. Nah, nanti kita ngobrol santai, gak serius ya ini ya, tentang bicara KESPRO tanpa canggung bareng PKBI Kalimantan Tengah. So, nikmati dulu satu lagu enak berikut ini teman Pro 2, nanti kita balik lagi.

0: Nah, kamu bisa ajak ngobrol keduanya berkaitan topik kita kali ini tentang Kespro. Kita ajak dulu, kita sapa dulu, ada Kak Febrina dan juga Kak Anissa. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo. Selamat sore Kak.
0: Apa kabarnya?
1: Luar biasa.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Nah, Kak Febrina dan juga Anissa ini adalah salah satu, keduanya adalah perwakilan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kalimantan Tengah ya, atau PKBI. Boleh dijelaskan sedikit PKBI itu apa sih? Okay. Mungkin dari Kak Febrina atau Kak Anissa.
1: Siapa?
0: Oke, silakan.
1: Baik, terima kasih ya Kak Risa. Oke, secara garis besar saja ya Kak, saya jelaskan.
0: Siap.
1: Jadi PKBI ini adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang didirikan pada bulan Desember tahun 1957. Jadi PKBI ini pelopor pertama dalam program keluarga berencana yang sekarang juga ada di kepemerintahan yang bisa dikenal dengan nama BKKBN kayak gitu. Jadi kita pelopor pertama dan sekarang kita berada di lembaga swadaya masyarakat non profit seperti itu, kita kayak NGO gitu Kak. Nah sekarang kita kantornya ada di Junjung Bui, Jalan Junjung Bui nomor 1, Jalan Junjung Bui 1 nomor 2.
0: Jalan Junjung Bui 1 nomor 2.
1: Di sana kita juga ada beberapa program. Kalau Kak Anissa ini dia relawan CR ya Kak ya?
2: Iya, relawan remaja CR.
1: Gitu.
0: Oke. Nah, fokusnya PKBI itu apa sih sebenarnya?
1: Fokusnya PKBI itu visi misinya lebih kayak ke meningkatkan kualitas keluarga, Kak. Dengan program KB, kemudian kita juga ada program inklusi, ada program SCCD atau perluasan KB. Jadi, program SCCD itu kita kayak perluasan KB kita ke daerah-daerah, Kak. Jadi, kita kayak mobile clinic.
0: Wow.
1: Nah, kalau Kak Anissa, Kak Anissa itu dia ada program tersendiri ya Kak ya?
2: Iya, kalau dari remajanya ya yang sering kami lakukan itu adalah YLC atau Youth Learning Class. Itu dia semacam edukasi ke remaja. Kemarin terakhir kami ngadainnya di Pondok Pesantren Bani Ibrahim gitu. Terus juga ada salah satu program remaja kami itu telekonseling. Telekonseling remaja itu remaja kami ajak untuk berkonseling sama kami. Karena ya sering-sering remaja ini mereka kalau misalnya bercerita sama teman itu takut temannya nyebar kemana-mana. Iya gitu. Jadi kenapa adanya telekonseling ini sebenarnya untuk ya memfasilitasi remaja seperti itu tanpa mereka takut dihakimi, tanpa mereka takut dijudge. Gitu.
0: Nah, sebagai lembaga non profit, tentu Kak Febrina sama Kak Anissa punya pekerjaan masing-masing ya. Nah, sesuai sama kayak kompetensinya masing-masing, nyambung ya di organisasi ini ya?
1: Iya,
2: nyambung.
0: Kalau Kak Febrina, backgroundnya apa nih?
1: Saya backgroundnya S1 keperawatan Kak, profesi nurse saya.
0: Oke, berarti emang kompeten ya menjelaskan tentang ini ya?
1: Iya, saya tertarik di isunya PKBI tentang kesehatan reproduksi, seperti itu. Kemudian kan karena ada program PKBI juga yang SCCD, mobile clinic, jadi kita ke daerah-daerah untuk memasuk celah dan membantu pemerintah dalam kerja-kerja program keluarga berencana di situ. Jadi kita medisnya ada dokter, bidan, perawat. Gitu.
0: Dan keterwakilan remaja juga ya. Biar remaja juga apa terbuka ya soal isu-isu kesehatan reproduksi. Kalau Kak Anissa sendiri setelah bergabung ke PKBI itu apa aja sih yang dilakukan gitu mewakili anak muda?
2: Kalau yang dilakukan mewakili anak muda tentunya banyak sekali ya Kak. Kami yang kayak kemarin itu yang aku bilang tadi, YLC, terus juga telekonseling remaja. Nah, telekonseling remaja itu juga kami tidak memungut biaya speser pun. Itu gratis online, itu gratis dan juga online kepada remaja. Seperti itu. Terus juga kami mengedukasi para remaja karena kebanyakan remaja ini tidak peduli tentang kesehatan reproduksi mereka sendiri dan masih tabu dan menganggap kalau misalnya itu kesehatan reproduksi itu tidak perlu dibicarakan. Harusnya kan kesehatan reproduksi itu sudah dibicarakan ketika mereka masih kecil. Seperti itu. Tapi banyak sekali mungkin

0: pengaruh
1: lingkungan
0: juga dan orang tua juga yang tidak mengedukasi anaknya seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau dari sisi kesehatan nih, aku mau nanya sama Kak Febrina. Khususnya kalau kita kaitkan sama hari ini, Hari Anak Nasional ya, Kak ya. Sejauh mana sih anak-anak Indonesia atau anak-anak Kalimantan Tengah itu udah mengetahui kalau mereka tuh sebenarnya punya hak loh mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan udah terfasilitasi belum wadah untuk mendapatkan info tentang KESPRO itu?
1: Sejauh ini bersama relawan CR atau relawan remaja ya, jadi kita kan kolaborasi Kak, melaksanakan ILC, kebanyakan mereka itu udah tahu sih secara garis besar, cuman masih tersandang kayak mitos atau fakta. Yang lebih banyaknya itu KESPRO tentang menstruasi, yang lebih concernnya Kak, kayak misal minum air es bikin darah beku. Nah seperti itu, jadi mungkin kurang menggali fakta yang akurat seperti itu. Makanya relawan CR itu membuat program YLC yang biasanya pembicaranya ada dokter juga ya Nisya.
0: Iyalah.
1: Dokter medis membicarakan tentang kesehatan reproduksi. Gitu Kak. Jadi kita lebih kayak brainstorming ya bahasanya untuk anak remaja.
2: Untuk anak remaja.
1: Iya.
2: Kebanyakan mungkin apa yang dianggap tabu itu masih dipercaya gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Seperti
1: Kak.
2: Seperti mitos,
1: mitos fakta sih, kita sukanya mainnya mitos fakta Kak kalau di ILC.
2: Oh gitu. Iya. Apa tuh yang paling sering mitos
1: yang sering
2: ditemuin di daerah gitu?
1: Selama ini yang kita adakan anak remaja SMA ya, kemarin di SMA Karsa ya, Dek.
0: Iya, SMA Karsa.
1: Nah, itu pertanyaan mereka seputar menstruasi, Kak. Kayak yang pertama tadi saya bilang, minum air es bisa bikin darah beku. Kemudian yang kedua, keramas bikin kepala pusing gitu. Terus mereka juga kurang tahu tuh tentang keputihan. Keputihan itu dibilang itu penyakit. Padahal kan kalau kita lihat secara perspektif medis, keputihan itu ada beberapa kriteria. Ada yang normal, ada yang gak normal. Nah, seperti hal-hal seperti itu Kak yang kita coba luruskan. Supaya kita menjadi literasi yang tepat buat anak-anak. Begitu.
2: Oke. Nah, terus juga kalau di lapangan ini udah sejauh mana sih keliling daerah di Kalteng ini Kak?
1: Selama ini kita masih di paling jauh kita di SMP apa yang namanya satu kota itu ada?
0: Ini mana Kak?
1: Kalampangan, SMP 5 Kalampangan kita pernah YLC.
2: Oh di Kalampangan.
1: Kita memperkenalkan aplikasi Oki juga ya Nis?
0: Iya, kami juga ada aplikasi Oki, itu aplikasi pelacak menstruasi.
1: Oh iya, iya.
0: Karena
1: iya,
0: kadang kan remaja tuh lupa gitu nah Kak, kapan dia terakhir menstruasi gitu, siklus-siklusnya tuh mereka lupa. Nah jadi kami ada juga aplikasi Oki gitu.
2: Itu dikembangkan oleh PKBI sendiri.
0: Iya, oleh PKBI.
2: Keren ya. Berarti biasanya kan kayak pelacak menstruasi itu orang yang sudah menikah ya kadang yang pakai ya.
1: Iya,
2: ternyata memang sebenarnya KESPRO itu memang harus kayak dideteksi atau dicermati itu dari awal ya kita menstruasi.
1: Iya,
2: ya?
1: Benar Kak. Dari haid terakhir, haid pertama, itu kan biar kita bisa melihat siklus haidnya normal atau enggak gitu Kak. Biasa kan siklusnya 20 sampai 35 hari, tergantung kondisi fisik kita masing-masing. Kondisi fisik kita kan sesama manusia kan enggak sama Kak. Jadi di situ nanti dilihat keluhan-keluhannya. Nah, di Oki itu dia udah aplikasinya tuh udah simple ya Nis ya?
0: Iya, udah simple dan meremaja banget lah.
1: Remaja banget.
0: Iya, remaja banget.
2: Iya. Gimana tuh tanggapan anak-anak SMP ya?
1: Ya SMP.
2: SMP tuh kan apa namanya? Bu, saat mereka dapetin ilmu tentang kesehatan reproduksi itu. Banyak nanya enggak sih?
1: Banyak. Banyak nanya mereka, Kak. Kenanya kayak menstruasi itu sebenarnya dialami semua orang enggak sih Kak gitu-gitu. Kan masih SMP kan Kak, pertanyaannya kayak gitu-gitu sih Kak. Terus kayak mereka melihat siklus mereka sendiri, nanya-nanya ini benar enggak sih Kak, misalkan siklus saya tuh segini, ini normal apa enggak gitu-gitu sih Kak. Yang standar-standar aja sih tapi pertanyaan mereka.
2: Oke. Nah, kalau soal pemahaman dasar KESPRO sendiri, sebetulnya yang ada bare minimum enggak yang paling perlu diketahui anak dan remaja sejak masuk masa pubertas itu, minimal dia harus tahu apa dulu nih.
1: Oke.
2: Karena tubuhnya itu kan dia sendiri yang mengontrol atau merawat ya.
1: Baik. Ini kalau kita bicara Kespro itu sebenarnya luas ya, Kak. Dan Kespro itu sebenarnya kita ajarkan dari anak udah toddler. Gitu ya kan, Kespro itu tidak berbicara masalah seks aja.
2: Benar.
1: Jadi ada organ vital, kebersihan diri gitu, Kak. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak balita yang berminimum itu contoh bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Begitu. Kalau mulai dari anak menuju remaja, pubertas dan dewasa itu lebih ke kayak pencegahan penyakit menular seksual, pelecehan seksual, kayak gitu, Kak. Seperti itu sih, Kak. Kalau cash pro-nya yang harus bare minimum dulu yang harus kita tahu. Kemudian baru nanti masuk ke menstruasi, perubahan tubuh seperti pada wanita ada penumbuhan payudara, pada laki-laki tumbuhnya jakun dan berubahnya suara, sama adanya mimpi basah. Seperti itu. Itu udah di tahap pubertasnya.
2: Gimana tuh reaksi anak-anak saat sosialisasi gitu, saat dijelaskan tentang kesehatan reproduksi itu, mereka gimana?
1: Reaksi mereka cukup antusias untuk bertanya. Ada beberapa yang nanya tadi siklus haid, ada yang nanya kalau laki-laki nanyanya yang mimpi basah itu tadi, Kak. Jadi saya jelaskan kalau sebenarnya mimpi basah itu kan dia matangnya organ vital, itulah dia masa pubertas, Kak. Jadi masa pubertas itu transisi di mana anak-anak menuju dewasa. Matangnya organ vital, organ vital kita matang, kemudian itulah dia proses pendewasaan kita. Mereka lebih nanya ke hal-hal seperti itu sih, Kak.
2: Yang ibaratnya malu untuk ditanya ke teman ya sebaya ya.
1: Iya, jadi kita waktu YLC itu benar-benar kita tanya. Enggak apa-apa aja tanya, ini memang ruang santai aja kita tanya, tanya jawab. Saya bilang, kita main mitos fakta. Mumpung ini kan ada narsumnya yang bisa jawab gitu. Menurut perspektif medis gitu, Kak.
2: Oke. Nah, apakah saat sosialisasi gitu PKBI juga ngasih tahu cara merawat organ, kebersihan organ atau menyikapi perubahan fisik gitu, dikasih tahu juga?
1: Dikasih tahu, Kak. Jadi dari umur anak-anak menuju dewasa yang pubertas tadi kan dia bahasanya transisi ya, Kak. Jadi kayak menstruasi kita harus mengganti pembalut, contohnya mengganti pembalut kan tidak ada khusus spesifik kayak berapa kali gitu, Kak. Misalkan kalau sudah tidak nyaman ya ganti. Satu itu. Yang kedua, memakai dalaman yang kering, tidak basah, kemudian mandi yang teratur, seperti itu sih, Kak.
2: Betul. Oke, ada pengalaman yang unik enggak tuh saat kayak mengadakan
1: kita YLC ya?
2: Iya, pas itu.
0: Kebanyakan tuh masih seputaran mitos dan fakta sih, Kak.
1: Iya.
0: Karena tuh kalau di budaya kita sekarang ya, Kak, mereka tuh mengira kalau misalnya potong kuku sama potong rambut itu pada saat menstruasi itu nggak boleh katanya. Padahal kenyataannya ya nggak apa-apa aja potong rambut dengan potong kuku, karena pada saat menstruasi juga kita harus tetap menjaga kebersihan gitu, Kak. Jadi mereka tuh kayak masih banyak tabu dan juga
1: canggung,
0: canggung. Mereka tuh banyak banyak mitosnya gitu, Kak.
2: Mungkin teman Pro 2 mau denger nih kali yang lagi dengerin. Kenapa enggak boleh? Kenapa hal potong kuku dan potong rambut itu dibolehkan, ya?
1: Ya kalau secara medis ya, Kak, itu tidak ada korelasinya sih, Kak, sebenarnya sama kesehatan reproduksi kita. Kan kalau menstruasi kan saatnya kita bereproduksi, itu tidak ada hubungannya sebenarnya, Kak. Iya. Kemudian ada juga nih pertanyaan yang pertama tuh, Kak, apakah berhubungan seksual pertama kali langsung menyebabkan kehamilan? Ya jawabnya tentu iya, Kak.
2: Iya.
1: Karena kan ketika proses
2: bertemunya
1: vagina dan penis kan memang ada reproduksi, terjadi reproduksi di situ gitu, Kak. Mau dia frekuensinya 1, 2, 3 yang namanya pertama kali itu pasti terjadi kehamilan. Nah, kita PKBI di situ menjadi ranah advokasi buat anak-anak, menyadarkan mereka bahwa keputusan yang diambil hari ini dipikirkan untuk masa depan. Kalau kita pertama kali melakukan hubungan tersebut kan, Kak, pasti ada hasrat untuk melakukan berulang. Nah, di mana kita kan belum ada ikatan pernikahan. dan tidak cuman kehamilan tidak diinginkan, tapi juga penularan
2: penyakit
1: seksual itu. Kan kita lagi ini ya, tinggi ya, penyakit seksualnya di Indonesia.
2: Kalteng peringkat berapa gitu ya?
1: Kalau gak salah 5 ya sih.
0: Iya kalau gak
2: salah. Iya kalau gak salah. Di Palangka ada, pokoknya di Kalteng itu ada berapa kabupaten diurutkan. Palangkaraya pertama ya kalau gak salah.
0: Iya,
2: Palangkaraya pertama. Iya, kalau di Sekalteng itu. Oke. Nah, nanti kita kayaknya sambung lagi, ini makin seru ya. Mungkin kalau teman Pro 2 mau gabung, boleh banget tanya aja di WhatsApp di 0811 523 924, kasih tahu nama, domisili di mana, sama pertanyaannya. Nanti ada Kak Anissa sama Kak Febrina yang bantu jawab ya. Tetap di Pro 2, aku setelin satu lagu dulu ya buat jeda, dan jangan kemana-mana.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Okay, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini, yang pastinya kita masih ngobrolin soal kesehatan reproduksi ya, bareng Kak Febrina dan juga Kak Anissa Regita Putri, benar kan ya?
1: Iya, benar.
0: Aku baca posternya dulu nih. Nah, tadi seru banget ya kalau ngomongin soal mitos atau fakta ya. Sempat tadi off air kita juga ngobrolin, ternyata walaupun kita berbeda-beda suku, mitosnya sama ya.
1: Sama. Iya lagi sama.
0: Sama ya, ternyata ada ya apa namanya, saat kita baru pertama kali haid itu ada mitos nggak boleh potong kuku atau gunting rambut. Tadi malah udah dijelaskan sama anak tafsir Al-Qur'an UIN nih. Udah dijelaskan. Oh iya juga sih, masuk akal kalau misalnya mengarah ke menghormati alam sekitar ya, atau makhluk yang
1: tidak kasat mata
0: ya. Memang kita tuh ya memang harus menjaga kebersihan, nggak boleh buang organ, ini kan organ tubuh ya, rambut dan kuku itu kan bagian dari tubuh kita ya. Saat kita dalam keadaan kotor, ternyata ya nggak boleh buang sembarangan itu. Maksudnya itu
1: ya, maksudnya.
0: Oke, jadi ngerti. Nah, kalau ngomongin hal-hal kesehatan reproduksi, caranya Kak Anissa sama Kak Febrina gimana tuh biar mereka masuk, tertarik gitu, santai dan terbuka gitu.
2: Kalau dari medisnya ya, kita tuh menjadi ruang aman sebenarnya Kak buat anak remaja. Jadi kita lebih banyak mendengarkan sih Kak. Ya, supaya mereka nggak merasa ada yang perlu dimalukan dengan kondisi tubuh mereka. Seperti kita harus membina hubungan saling percaya, Kak. Biar mereka tuh lebih leluasa untuk cerita sama kita. Jadi kita lebih banyak mendengar aja ya Nis ya. Jadi kita mendengar sampai habis, terus nanti kita coba masuk dengan fakta-fakta yang ada, seperti itu. Lebih kayak ke sering ngobrol sih Kak sebenarnya. Makanya kita tadi ada hotline kita, telekonseling remaja yang menceritakan masalah kesehatan reproduksi dan terhubung langsung sama relawan CR dan konselor kita, bidan kita. Seperti itu, kita ada hotline-nya, nomor WA-nya.
0: Kalau di hotline itu ada jam operasionalnya?
2: Ada.
0: Kapan tuh?
2: Ada. Okay. Dari Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 3 sore. Nanti kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang.
0: Itu bisa ditelepon ya?
2: Via WA aja sih.
0: Bisa via WA. Nah, saat sosialisasi ke sekolah itu dikumpulkan di aula kah? Atau misalnya kayak konseling satu-satu gitu? Aku jadi penasaran nih, soalnya kan itu ada yang bilang apa sih, sensitif ya? Atau kayak forum kecil gitu buat diskusi gitu?
1: Oh enggak sih Kak, kalau konseling satu-satu enggak, terlalu banyak pun siswanya terlalu banyak.
0: Lama ya?
1: Iya, konselornya enggak sanggup. Konselornya enggak sanggup karena siswanya terlalu banyak. Kalau kami itu edukasi Kak, seperti sosialisasi gitu. Pakai anak kelas 12, anak kelas 11, anak kelas 1 SMA gitu.
0: Kalau yang SMP itu biasanya
2: kemarin kelas
0: berapa?
2: Kalau enggak salah kelas 2.
1: Iya.
2: Kita langsung datang ke SMP 5 Kalampangan. Kalau yang LC bisa langsung di PKBI ya Nis. Jadi kita bikin poster gitu. Nanti bagi siapa yang mau ikut gratis datang. Gitu sih Kak, dikumpulkan para remajanya. Kalau konseling satu persatu bisa, tapi kita ada psikolognya ya Nis.
1: Iya, ada psikolognya.
2: Kita ada psikolog sendiri PKBI itu Kak. Iya. Nah, itu yang konseling individunya. Gitu. Biasa mengatasi masalah chatin, gitu, kekerasan seksual, seperti itu sih Kak. Konsultasi dan konseling sama psikolog kita.
0: Nah, menarik nih, kalau PKBI sendiri itu programnya itu memang ada dijadwalkan nggak sih, kayak keluar kota gitu atau keluar ke keliling Kalimantan Tengah gitu dalam satu tahun?
2: Kalau CR?
1: Kalau CR nggak ada. CR itu seringnya gimana
2: seminar
1: ya?
2: Seminar ya?
1: Iya,
2: seminar mereka itu. Seminar pakai Zoom, via Zoom. Kemarin habis seminar.
1: Iya.
2: Bicara tentang apa?
1: Yang
2: kemarin
0: seminar via Zoom itu
1: berbicara tentang apa ya kemarin? Agak lupa.
0: Yang 200 peserta itu.
1: Oh, itu berbicara tentang
0: gizi.
1: Iya, gizi. Oh,
0: gizi, penting gitu.
1: Mental dan gizi.
0: Oh, mental dan gizi.
1: Iya, mental dan gizi. Okay. Ya, itu kemarin tuh pesertanya 200 orang.
0: Dari berbagai luar daerah, Kak.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Itu yang ngadain PKB Kalteng.
2: PKB ya, Kalteng.
1: PKBI Kalteng. Wow.
2: Kalau program kita yang SCCD tadi yang saya bilang perluasan KB itu kalau kita mobile, Kak. Kemarin paling jauh kita ke Bukit Suwa.
0: Di mana tuh?
2: Rekumpit. Oh. Jadi kita jalan dulu ke daerah Tangkiling sana.
0: Iya, Rekumpit.
2: Terus kita pakai apa sih? Perahu. Nah, kita ikut posyandu di sana, Kak. Jadi kita PKBI yang mengcover KB-nya gitu. Terus kita ada pelayanan IVA test juga, kesehatan reproduksinya. Nah, kemarin ada satu yang positif sih, jadi kita keserahkan ke pihak yang berwenang di daerah situ, nakesnya. Kebetulan dia bridging-nya sama Puskesmas Kayon gitu. Jadi kita yang tes, kita jelaskan hasilnya, nanti mereka lagi yang cek lagi.
0: Okay. Wow. Jadi maksudnya KB-nya apa nih yang dibawa nih?
2: Kemarin kita KB-nya ada kondom, suntik KB 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, implan sama IUD.
0: Wow.
2: Ya, kemarin kita ada lepas pasang implan, pasang implan, itu sih, Kak. Kalau untuk cash pro-nya untuk ibu-ibu ya. Nah,
0: itu gratis tuh.
2: Gratis, Kak. Wow. Program PKBI gratis.
0: Oke. Menggandeng instansi atau kayak komunitas lain gak sih buat keliling itu? Mungkin untuk menambah relawan gitu.
2: Biasanya kita dari kader posyandu sama petugas medis yang ada di sana, Kak. Yang dari Puskesmas Rekumpit. Gitu, nanti bersama-sama ya, sama PKBI.
0: Oke.
2: Kalau untuk baru-baru ini kita lagi keliling posyandu. Kita mencoba masuk celah kerja-kerjanya pemerintah dalam bentuk KB-nya. Tadi habis dari Posyandu Kembang Sepatu, Jalan Dr. Murjani. Itu KB-nya gratis. Kita bawa dokter juga. Ada pengobatan gratis juga gitu.
0: Oke, menarik ya. Kalau apa namanya? Di NGO tuh keliling-keliling ya.
2: Iya, keliling-keliling.
0: Benar. Nah, ada kayak sulit enggak sih kayak mencari dukungan gitu dalam operasional kerjanya PKBI itu? Karena ini kan ibaratnya harus selalu terlaksana nih ya programnya ini.
2: Kebetulan karena ketua pengurus daerah kita juga Bapak Kadis DB3, kalau masalah relasi nggak begitu sulit ya kayaknya. Jadi kayak kita kerja sama-sama Dinkes gitu, nggak sih, Kak? Kayak siarkan kerja sama-sama SMA-SMA gitu sih.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mudah aja.
2: Iya, mudah.
0: Diringankan ya.
2: Diringankan aja sih, Kak. Iya.
0: Nah, kalau soal anak muda, ini ada peran mungkin promosi lewat digital enggak yang bikin anak muda tertarik untuk menyimak isu-isu seperti ini?
2: Ada.
0: Seperti apa misalnya dari PKBI sendiri mempromosikan atau mengedukasi gitu?
2: Biasanya kayak tentang menstruasi, kemudian tentang penyakit menular seksual, itu ada di Instagram kita, Kak. Follow aja PKBI Kalteng.
0: Ada.
2: Ada.
0: Di situ ada nomor hotline-nya?
2: Ada, adminnya. DCR juga ada, Kak.
1: Iya, dari
2: Instagram-nya.
0: Oke, boleh nanti disebutkan sekarang juga boleh. Ada nomornya apa?
2: Oh, nomor hotline PKBI-nya ya, Kak.
0: Hotline PKBI.
2: Adminnya ya. Kalau misalkan ada yang mau telekonseling buat remaja bisa. Bisa di bisa WA admin nanti
0: aku ketik di.
2: Iya.

0: Buat teman Pro 2 yang mau nanya, silakan. Ini kita jarang-jarang ketemu sama relawan aktivis nih, yang bisa dibilang aktivis ya. Karena menggaungkan apa atau mempromosikan kesehatan reproduksi ya kepada remaja dan juga anak-anak. Spesial di Hari Anak ini kita undang mereka supaya kita sadar akan kesehatan reproduksi, nggak nunggu ada ciri-ciri ya, ciri-ciri atau penyakit tertentu dulu ya. Jadi silakan, mungkin Kak Febrina mau ada ini tambahan, gimana caranya kita berkonsultasi atau menghubungi PKBI lewat mana aja?
1: Baik, kita di PKBI Kalteng ada yang namanya hotline telekonseling bersama remaja. Nanti akan disambungkan ke konselor kita. Kebetulan konselor kita adalah bidan. Bisa menghubungi adminnya di 0812-5488-5030. Di jam kerja dari Senin sampai Jumatnya jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Gitu. Okay. Jadi boleh berkonseling tentang permasalahan kesehatan reproduksi, mental juga bisa, psikolognya, psikologinya bisa juga.
0: Oke, okay. Sampai ada psikolognya juga ya?
1: Ada. Dosen juga ya, di UIN.
0: Oh, dosen.
2: Kalau Kakak tahu boleh di Instagram. Yeah. Kalau Kakak tahu itu Bu Geri Olvina.
0: Oh, Bu Geri.
2: Iya, Geri Olvina.
0: Kayaknya itu super sibuk
1: orangnya. Iya. Iya, ya. Beliau adalah psikolog kita, Kak.
2: Oke. Okay. Psikolog di PKBI.
0: Iya. Oke. Okay. Dan sesering apa nih kalau PKBI itu sosialisasi bawa psikolog atau tenaga medis, atau selalu membawa?
1: Biasanya sih selalu membawa ya.
2: Iya, di konten-konten kami juga di akhirnya tuh pasti ada psikolog sama dokternya dibuatkan.
0: Oke.
1: Dan gak cuman medis dan psikolog PKBI juga, Kak. Kemarin seminarnya Siar itu bawa dari kampus.
2: Iya, dari Poltekkes
1: pembicaranya. Ketua Prodi Gizi ya, Dek?
2: Iya, Ketua Prodi Gizi.
0: Oke. Ketua Prodi Gizi siapa nih?
2: Kayaknya Kanila, Nila Susanti.
0: Ibu Nila.
2: Iya.
1: Okay. Kemarin waktu di UIN juga seminar tentang IMS sama dokter Miko. Okay. Spesialis obgyn.
0: Okay. Kayaknya Ibu Nila pernah itu jadi narasumber di sini.
2: Pernah.
0: Jadi kayaknya nggak asing ini, nggak asing. Ke Bu Geri juga sering mengudara di Pro 1, Pro 2. Nah, spesial nih Kak, Hari Anak Nasional 2026. Mungkin dari Kak Nisa sebagai representatifnya anak muda, terus juga sebagai bimbingan konseling, apa sih pesan dari Kak Nisa gini buat anak-anak dan remaja di Palangkaraya terkait hak atas tubuh mereka dan kesehatan reproduksi mereka?
2: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri itu kita nggak usah tabu lagi membicarakan tentang reproduksi, karena itu memang harusnya kita bicarakan seperti itu. Dan juga tidak perlu canggung kalau misalnya kalian tidak mendapatkan itu di lingkungan keluarga. Kalian bisa mencari itu di media sosial karena banyak juga. Betul. Atau di PKBI sendiri itu sering membuatkan konten-konten tentang kesehatan reproduksi. Itu aja sih kalau dari aku.
0: Kalau Kak Febrina nih sebagai nakes nih, ada pesan nggak untuk anak-anak Palangkaraya atau Kalimantan Tengah terkait hak atas tubuh mereka dan cara merawat kesehatan, pentingnya merawat kesehatan reproduksi mereka?
1: Baik, untuk seluruh remaja, tubuh kalian berharga dan kesehatan kalian adalah hak yang harus dijaga. Jangan takut bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Cari informasi yang akurat, tepat, terutama dari perspektif medis, kemudian jangan takut untuk membicarakan kesehatan reproduksi, karena seperti yang kita ketahui zaman sekarang banyak juga ada pelecehan, kemudian ada penyakit menular seksual, karena apa yang kita lakukan sekarang akan kita tuai di masa depan. Seperti contohnya juga kehamilan yang tidak diinginkan, karena kita kan remaja adalah penerus bangsa menuju Indonesia kuat. Betul. Seperti itu Kak, dan kami sebagai PKBI Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendampingi anak remaja jika berkenan untuk melakukan konseling dengan konselor kami. Kami secara terbuka membawa remaja sekalian untuk berkonseling dengan kami, sebisa mungkin kami bantu supaya tidak ada lagi yang kemarin ramai kan juga ada bunuh diri kan Kak. Mungkin tidak ada ruang untuk bercerita, kami siap untuk mendampingi teman-teman sekalian. Karena kita adalah penerus bangsa.
0: Betul, betul. Dan di tangan yang tepat, di wadah yang tepat, tentu saja tidak ada rasa dihakimi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi masalah kesehatan reproduksi memang sebaiknya dibicarakan kepada ahlinya.
1: Ahlinya.
0: Kalau ke teman sebaya juga belum tentu menyelesaikan masalah.
1: Sama-sama karena hilang arah nanti.
0: Iya, sama-sama hilang arah soalnya. Sama-sama sama-sama punya masalah sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Kak Anissa atau Kak Febrin?
2: Cukup sih.
0: Oke, dan terima kasih ya buat teman Prodway juga yang menyimak obrolan kita pada sore hari ini. Ya pada intinya tubuh kita itu adalah hak kita sendiri dan tanggung jawab kita sendiri.
1: Kesehatan
0: ya.
1: Tanggung jawab kita.
0: Betul, kesehatan tanggung jawab. Jangan tunggu sakit ya.
1: Iya.
0: Jadi perdalam ilmu dan pengetahuan, karena ilmu dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu sekarang sudah sangat mudah diakses.
1: Apalagi literasi digital seperti RRI Palangkaraya ya Kak.
0: Betul. Dan juga siaran kita enggak cuma diakses di frekuensi radio aja, udah ada di aplikasi yang bisa Taman Produa download di Play Store ataupun App Store RRI Digital.
1: Iya.
0: Jadi kalau Taman Produa mau mengakses informasi apapun soal kesehatan juga bisa di mana aja ya. Di kita juga punya ada kanal juga kesehatan di rri.co.id kalau kamu ingin menambah ilmu kesehatan ya, dari manapun itu sudah tersedia. Jangan tabu mitos atau fakta ya, kalau belum tahu faktanya jadi pertahankan ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi tumbuhkan rasa penasaran terus ya kalau perlu ya. Oke, thank you banget Kak Febrina. Kawan-kawan kita ketemu lagi juga ya.
1: Baik Kak Risa, terima kasih. Ya,
0: topik-topik lain nih kayaknya perlu kita bahas nih.
1: Kami selalu terbuka ya Nis.
0: Iya.
1: Kalau siaran.
2: Iya. Selalu terbuka.
0: Ada butuh relawan nggak gitu? Misalnya PKB itu sebenarnya kerjanya tuh gimana tuh?
2: Kalau dari CR sendiri sih kemarin sempat buka open recruitment. Itu kami dapat, mungkin karena banyak yang belum tahu apa itu PKBI ya Kak. Jadi itu kekurangan juga relawan di PKBI. Dan kami membawa teman-teman semua kalau ingin join sama PKBI itu bisa buka IG CR PKBI Kalimantan Tengah.
0: Okay.
2: Gitu. Karena banyak yang belum tahu PKBI gitu Kak. Lebih banyak taunya BKKBN daripada PKBI.
0: Iya. Padahal sebetulnya misinya sama ya.
2: Iya, misinya sama.
0: Untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi itu juga ya.
2: Iya.
0: Oke, dan terima kasih semuanya waktunya ke RRI Palangkaraya. Sukses terus visi misi PKBI ya.
1: Iya.
0: Amin Kak. Ya, biar makin teredukasi ya anak-anak dan remaja di Kalimantan Tengah. Dan akhir kata teman Pro 2, kita udah bergeser ke pukul 16:47 ya. Bentar lagi kita bakal bergeser ke program lain. Jadi jangan pindah frekuensi dulu, bakal ada informasi menarik dan lagu-lagu enak lainnya yang bakal kita puterin buat kamu. Thank you so much. Aku Risa Kosasi dan juga ada Kak Febrina dan juga Kenisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pendengar RRI Palangkaraya, selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Senang sekali, saya Anissa Umami hadir kembali dalam program khusus memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional selalu identik dengan senyum ceria, hak-hak anak yang terpenuhi, dan ruang tumbuh yang aman. Tapi, sudahkah dunia digital tempat anak-anak Kalteng bermain hari ini benar-benar aman untuk mereka? Di tengah gemerlap ruang cyber, ada ancaman nyata yang mengintai anak dan remaja kita. Radikalisasi digital. Baru saja RRI Palangkaraya menggelar talk show bertajuk Pro 2 Goes to School. Langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya membahas topik ini. Dan di momen Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, mari kita bedah bersama bagaimana kita menyikapi ancaman ini demi melindungi masa depan anak-anak di bumi Tambun Bunga. Tahukah pendengar, menurut data pemantauan digital, anak-anak dan remaja kita menghabiskan waktu rata-rata 5 hingga 7 jam sehari di media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga grup chat private, Telegram, atau bahkan WhatsApp. Dunia maya menjadi rumah kedua bagi mereka. Sayangnya, pintu rumah kedua ini kerap kali terbuka tanpa kunci pencegah. Kelompok radikal tidak lagi merekrut dengan cara yang lama. Mereka menyusup lewat game online, konten FYP, TikTok yang berstruktur, hingga narasi provokatif bermuat sara yang dibungkus keren. Hari Anak Nasional tahun 2026 seharusnya menjadi momentum pengingat untuk kita semua, orang tua, pendidik, dan pemerintah, bahwa melindungi anak bukan cuma dari bahaya fisik, tapi juga dari doktrinasi sayap di balik layar smartphone.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
3: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma.
2: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
3: Yeay, ayo, Ma.
4: Main game itu seru, selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
0: Lantas, seperti apa tren penyebaran paham radikal secara digital di Kalimantan Tengah? Kita dengarkan pemaparan langsung dari Ibtu Ganjar Satriodo, Katim Pencegahan Satgas Wil Kalteng.

0: media sosial ini mudah diakses dimanapun. Ya. Yang kedua murah. Ya. Yang ketiga, ya, ini kita semua, saya yakin yang ada di sini, terutama anak-anakku semua pasti punya gadget kan. Kalau sekarang pasti punya Android kan, kan seperti ini. Ya, kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam hal ini kami sampaikan juga terima kasih dan apresiasi Densus 88 kepada pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang saat ini, Mbak, ini sudah dikeluarkan surat edaran pembatasan pemakaian Android atau gadget di lingkungan sekolah.
1: Okay.
0: Pembatasan ya, ingat ya. Pembatasan. Bila mana gadget dipakai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, itu it's okay.
1: Okay.
0: Sangat diperbolehkan dan situasi urgent tentunya. Tetapi bila mana gadget itu dipakai hanya untuk sekedar mengklik tadi, ya kita ketahui bahwasanya paham intoleransi radikalisme terorisme tidak hanya masuk lewat platform yang tadi disampaikan, ada TikTok, apalagi tadi Instagram, tetapi masuk ke dalam ranah-ranah game online. Kita ketahui bersama, kita masih mengingat mundur ke belakang, kita dikejutkan pada tanggal 9 November 2025 ada 3 kali ledakan di SMA 72 Jakarta. Anak tersebut terpapar melalui permainan game online. Ayo, siapa ini yang masih suka main game online? Baik itu Roblox, PUBG, Mobile Legends, dan lainnya. Ini sangat berbahaya. Bukan permainannya yang salah, tetapi permainan hanya digunakan sebagai media. Ya, digunakan sebagai media untuk merekrut anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan.
1: Kalau boleh pinjam istilah imunitas dalam dunia kesehatan, poin kuncinya adalah imunitas digital. Dan ketelitian kita melihat perubahan perilaku anak. Ketika seorang anak mulai menutup diri dan menjadi sangat reaktif terhadap isu-isu SARA di medsos, ini adalah sinyal peringat awal yang tak boleh kita abaikan. Dari sudut pandang Densus 88 Anti Teror Polri, kita beralih ke kacamata secara psikologis. Kenapa anak usia remaja begitu mudah terseret atau terpengaruh narasi radikal? Ibu Renzi, seorang psikolog selaku kasih tindak lanjut kasus UPT PPA Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, membeberkan sudut pandang psikologisnya. Mari kita simak.
2: Ya, jadi pertama perlu kita pahami dulu ya bahwa anak pada usia remaja itu memang pada masa pencarian identitas gitu, di mana mereka bukan pencarian identitas gimana ya, tapi mereka pada masa ini ingin tervalidasi saya ini siapa. Bukan saya ini siapa, namanya siapa ya, pasti tahu semua namanya kan ya, tapi saya ini siapa? Tujuan saya ini apa? Atau bisa jadi juga adalah di mana saya bisa diterima gitu. Nah, pada kondisi ini dibarengi, jadi dengan kondisi mereka dalam pencarian identitas, di saat yang sama itu juga dibarengi dengan kemampuan berpikir yang memang belum matang gitu, di mana di saat yang sama kemampuan kontrol diri, kemampuan dalam pengambilan keputusan atau mengidentifikasi risiko itu belum berkembang dengan sempurna, kemampuan otaknya ya, kemampuan berpikirnya. Nah, di saat yang sama juga kemampuan dalam hal dorongan dominan didorong oleh emosi ya, emosionalnya, kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan itu utama. Jadi ya kompleks ya, dia ingin cari tahu dia siapa, kemudian tujuannya apa, siapa yang bisa menerima saya. Tapi di saat yang sama otaknya itu belum mampu atau belum berkembang dengan sempurna pengendalian dirinya, kemudian dalam hal tadi ya, dia risiko ya, pengambilan keputusan, melihat risiko, kemudian tapi dorongan emosional tuh aktif gitu. Kemudian kebutuhan, pemenuhan akan kebutuhan, bukan kebutuhan makan, minum, bukan ya, tapi pemenuhan kebutuhan secara psikologis itu aktif, menuntut untuk dipenuhi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ya, radikalisme atau radikalisasi atau terorisme. Nah, kondisi yang seperti ini, anak-anak remaja yang seperti itu tadi, itulah yang dimanfaatkan. Sehingga kelompok-kelompok ini tadi memanfaatkan

diisi dengan menyajikan, menyajikan yang dengan lugas, tegas, kemudian berulang, kemudian seolah-olah yang disajikan itu adalah sesuatu yang benar, karena tadi dia cari tujuan dan cari tempat di mana dia diterima. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Kaitannya sama, kalau kita kaitan lagi sama media sosial ya, Pak Ganjar, bahwa akhirnya keberadaan media sosial ini semakin membuat situasi itu menjadi semakin aktif, di mana tadi disajikan dengan cara yang menarik, contoh tadi dengan game ya, main game, atau dengan konten-konten lainnya yang sifatnya menarik berulang gitu ya. Kemudian sehingga apalagi ada yang namanya algoritma, kita tahu ya ada algoritma, sehingga sepersekian detik aja kita bertahan di situ, itu akan menjadi sebuah algoritma, sehingga dia akan muncul terus. Dan biasanya kita ini, kalau kita berselancar di dunia maya, pasti kita cari itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita kan, menarik perhatian kita, atau enggak menjadi jawaban atas yang sedang kita cari, atau yang sekarang ini lagi kita butuhkan, pasti deh gitu. Jadi tanpa akhirnya kita ketik di pencarian, dia udah muncul sendiri tuh. Nah, itu kan algoritma. Sehingga tadi ketika dalam kondisi yang demikian, algoritmanya udah kebaca, dia muncul terus. Nah, akhirnya para remaja tadi terperangkap tuh, yang di terperangkap di dalam satu tema. Gitu, satu tema berulang-ulang, atau dibilang echo chamber ya. Jadi itu aja memperlihatkan satu sudut pandang tanpa memperlihatkan persepsi dari sudut pandang lainnya.

0: Nah, pendengar RRI Palangkaraya, kehangatan dan juga komunikasi di rumah adalah benteng pertahanan paling kokoh. Anak yang merasa didengar dan dirangkul di rumahnya tidak akan mudah untuk mencari rasa diterima dari grup-grup asing yang menyesatkan di internet. Bukan cuma di rumah, sekolah dasar juga jadi benteng awal literasi digital anak. Ibu Andy Octavia, kepala sekolah dari SD Negeri 8 Kota Palangkaraya, membagikan cerita bagaimana di sekolah membimbing anak-anak sekolah dasar agar bijak dan aman dalam menggunakan smartphone.
1: Bagaimana pihak sekolah mengawasi penggunaan gadget pada anak sehari-hari dan pencegahan untuk melihat konten-konten yang tidak sesuai pada umur mereka seperti apa gitu. Karena pasti mereka apa sekolah kan ya orang tua kedua ya di luar rumah.
2: Iya, baik. Untuk bagaimana mengatasi anak-anak dalam penggunaan gadget di sekolah kami SDN 8 Palangka ada aturan SOP yang kami tetapkan. Jadi penggunaan gadget ketika digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi sekolah tidak langsung meniadakan, tetapi harus diatur dengan tata aturan, tata tertib penggunaannya. Misalnya dalam mata pelajaran jika diperlukan untuk menggali pemahaman mereka, informasi yang harus didapatkan. Jadi kita menyediakan dan mengizinkan mereka. Apalagi sekarang kan kita harus, anak-anak sekarang kan dekat dengan dunia digital ya. Tetapi kita sebagai lingkungan pendidikan, kita manfaatkan itu untuk menggali pengetahuan pendidikan bagi anak-anak. Selain ada gadget, anak-anak digunakan untuk mereka, biasa kita penilaian akhir semester untuk kelas yang tinggi, kita menggunakan gadget tapi dengan pantauan dan tata aturan kesepakatan kelas yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi kita tidak membiarkan mereka untuk hal yang lain, tetapi perlu diarahkan. Jadi dengan penggunaan ini, pembatasan adalah mereka tidak menggunakannya dengan sembarangan dan memiliki waktu yang hanya buat bermain, tidak. Tetapi untuk proses belajar mengajar kami manfaatkan, seperti itu.
1: Ada harapan mungkin Bu buat Hari Anak Nasional tahun ini?
2: Ya, harapannya untuk Anak Nasional, kiranya kita yang terutama untuk orang dewasa harus mendukung tumbuh kembang mereka dalam proses mereka meningkatkan kemampuan, kompetensi mereka. Kita perlu mendukung dan kita harus sayangi mereka, karena yang kita hadapi generasi sekarang kan generasi Gen Z ya, Alpha, bahkan sudah ada yang Beta. Nah, kita harus menyesuaikan dalam lingkungan gaya memang anak usia itu, tetapi kita tetap memberikan arahan. Dan nantinya harapan kami, khususnya lingkungan pendidikan, sekolah, lembaga pendidikan, kita harus menyayangi mereka dengan menjaga apa yang menjadi rasa aman bagi mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga kita harus melindungi apa yang menjadi hak mereka. Dan kita bangun itu semua sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah. Itu harapannya.
0: Luar biasa ya, pembiasaan sejak dini di sekolah dasar ini sangat krusial agar anak-anak pun punya pembatas sebelum tergiur dengan konten berbahaya di dunia maya. Nah, gimana kalau dari sudut pandang Gen Z sendiri? Kita juga sempat ngobrol bareng dengan Titin, mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tentang bagaimana anak muda menyikapi arus informasi ini.
1: Sebagai generasi Gen Z, gimana sih cara kamu membentengi diri dari konten-konten negatif atau menjerumuskan, misalnya menjerumuskan paham-paham tertentu gitu kepada anak muda? Karena Gen Z ini yang paling sering menggunakan gadget atau media sosial dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau aku pribadi, untuk cara membentenginya adalah biasanya kalau misalnya lewat melalui media sosial, aku akan secara langsung, kalau menurut aku itu kayak nggak baik buat aku pribadi, aku akan langsung block atau nggak uninterested gitu, Kak.
1: Uninterested ya?
3: Okay. Gitu.
1: Di media sosial apa yang paling sering muncul?
3: Biasanya di media sosial Instagram dan TikTok. Tapi lebih dominan biasanya di TikTok sih, kalau yang kayak ngeblok-ngeblok gitu, yang kurang lah menurut aku ke diriku sendiri gitu.
1: Oke, nah kalau dari pihak kampus gitu pernah ada sosialisasi nggak soal kayak bahaya penggunaan atau paham-paham radikal di yang masuk melalui media sosial gitu?
3: Kalau untuk sejauh ini belum, cuman waktu awal masuk kampus dulu mungkin kayak cara bermedia sosial yang baik aja sih Kak, kayak gimana cara kita bermedia sosial yang baik, cara tahu kayak itu baik buat diri kita atau enggak gitu.
1: Oke, jadi memang wajib diikuti ya sosialisasi itu sebagai maba ya?
3: Iya betul.
1: Oke, terima kasih Tisa.
3: Sama-sama.
0: Langkah nyata yang keren banget ya. Dari kawan-kawan mahasiswa dan pelajar, saling jaga dan saling dukung. Antar sesama kawan adalah kunci agar tidak ada kawan kita yang tersesat sendiri di ruang digital. Pendengar RRI Palangkaraya, memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini di Kalimantan Tengah bukan sekedar perayaan seremonial semata. Di balik layar gawai anak-anak kita, ada dunia tanpa batas tempat masa depan mereka sedang dipertaruhkan. Ancaman radikalisasi digital itu nyata, tetapi benteng pertahanannya pun tak kalah kuat jika kita berdiri bersama. Sinergi dari aparat keamanan melalui Densus 88, pendampingan psikologis dari UPT PAA, pondasi karakter yang ditanamkan guru-guru hebat seperti Ibu Eni Oktavia di sekolah dasar, hingga kepekaan antar sesama teman sebaya seperti Titin dan juga rekan-rekan mahasiswa adalah mata rantai pelindung yang tak boleh terputus. Anak-anak tidak butuh ruang digital yang sempurna, mereka hanya butuh kita, orang tua dan pendidik yang hadir, mendengarkan dan merangkul. Mari jadikan rumah dan sekolah di bumi Tambun Bungai ini sebagai pelabuhan paling aman agar anak-anak Kalimantan Tengah tumbuh menjadi generasi cerdas, berkarakter Pancasila dan tangguh di era digital. Saya Anissa Umami mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Palangkaraya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju, Kalimantan Tengah cerdas bermedia sosial. Sebagai penutup perjumpaan kita, inilah lagu populer anak-anak dan keluarga yang sedang hangat dan penuh energi positif untuk menemani hari kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
4: Halo pendengar RRI Palangkaraya, aku Sydney Kaila Safia ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah harapan bangsa, membawa mimpi dan calon pemimpin masa depan. Teruslah belajar dengan semangat, berani mencoba hal-hal baru, dan jangan takut untuk bermimpi setinggi langit. Tetaplah tersenyum, bermain, belajar, dan berkarya. Selamat Hari Anak Nasional.
5: Kami dari SDN 8 Palangka, Kota Palangkaraya mengucapkan

Oke, teman Produa dimanapun kamu berada, gak terasa bentar lagi kita bakal mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya di pukul 17:33. Tadi kamu baru aja mendengarkan suara rekan kami Anissa Umami spesial memperingati Hari Anak Nasional 2026. Semoga informasinya bermanfaat dan menginspirasi ya. Dan saatnya kita langsung beralih saja mendengarkan pengajian Al-Quran sembari menanti azan sholat maghrib.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan azan, maksud kami pengajian ayat suci Al-Quran untuk petang hari ini, dan saat kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, baru saja kita dengarkan bersama kumandang sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Buat kamu umat muslim, selamat menunaikan ibadah sholat fardu dan selamat beraktivitas untuk semua pendengar teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Nanti kita akan kembali lagi setelah lagu religi berikut ini.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan aku mau ngingetin kalau nanti teman Pro 2 kita juga bakal tersambung dengan Pro 2 Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada MLC Nasional. Jadi kamu jangan pindah frekuensi dulu, dan pastikan tetap terhubung sama kita di 92,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Kali ini MLC alias Music Live Chat-nya, bintang tamunya siapa nih Kak? Kalau dari poster yang kita dapat nih, tanggal 23 Juli 2026, host dari RRI Pro 2 Jakarta ada Kak Edit, dan bintang tamunya, wah ini rombongan Indonesian Idol nih kayaknya. Ada Second Change, terus ada Rachel Al Olivia Dimansyah, Rio Lascard ya. Ini yang sering banget nih teman Pro 2 request. Terus ada Vanessa Z dan juga Sharla Mars. Jadi dengerin aja obrolan musisi-musisi Indonesia ini bersama host kita Edit dari Pro 2 Jakarta. Kamu juga bisa bergabung teman Pro 2 kalau mau bergabung di telepon ataupun WhatsApp, langsung aja ke Pro 2 Jakarta ya. Siaran ini disiarkan juga di jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia, enggak cuma Palangkaraya, didengarkan bisa di Semarang, Surabaya, Sorong, Sintang, Tual, Pontianak, Sungai Liat dan semuanya. Aku nanti bakal balik lagi teman Pro 2.

0: Kan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih.

0: Solusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya?
1: Tepat sekali. Semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Oke, teman Pro 2, kita udah terhubung sama rekan Arin dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat petang.
1: Halo Kak, selamat petang juga.
0: Oke, Kak Arin, gimana kondisi cuaca di Palangkaraya pada hari ini? Silakan penjelasannya.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat petang, selamat petang teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari Jumat 24 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuacanya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada akan potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat petang dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Arin penjelasannya. Semoga bermanfaat ya buat teman Pro 2 yang mau memulai aktivitas pada malam hari ini dan esok hari. Dan tetap bersama kita teman Pro 2 karena nanti bakal ada info selanjutnya dan juga tentu saja lagu-lagu menarik ya yang bakal kamu dengerin sampai pukul 8 malam bareng aku dan tetap di sini di Pro 2 teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rayakan 25 tahun Harry Potter akan kembali ke bioskop seluruh dunia. Warner Bros. Discovery atau WBD mengumumkan program Global Back to Hogwarts 2026. Program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Dan perayaan tersebut akan menghadirkan pemutaran film, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Oke, teman Pro 2, kita langsung saja bergabung ke Studio Pro 2 Jakarta dengan Music Live Chat. Enjoy!

Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya, nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja, edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini. Karena nanti ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja, malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Oke, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita nggak apa-apa,
1: kalau mereka,
2: dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy, baik.
0: Boy.
2: Oh boy senior.
0: Aduh.

0: Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: Kita mau huru-harain RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
1: Kita
0: masih
2: baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
3: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren, ya. Keren.
3: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Bang, sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
2: cilok-cilok
1: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
3: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualan dia kumisnya gak ada.
0: Aduh
2: dia, jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya dia ada kumisnya.
2: Oh enggak ya. Memang ada sedikit
0: sih. Aduh. Kok serem. Aduh. Gakil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
4: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
4: Halo.
0: Selanjutnya
5: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla.
0: Gitu
6: dong. Itu.
0: Timur. Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rulaskan dari
0: terakhir.
9: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
5: ya,
0: bisa
5: ya. Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
5: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
5: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
5: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
5: Berapa puluh tahun yang lalu sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
5: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
9: Dia di-download.
0: Pasti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
5: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
5: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
5: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
9: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
4: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
4: Oh enggak. Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
4: Karena jawab kan? Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kau bikin dialingin.
4: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
10: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuma nyanyi aja. Oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama.
4: Nengnya bisa.
0: Oh iya benar. Benar.
4: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
4: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil.
5: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
5: Iya, dia enggak pernah kecil, bener.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
5: Emang umumnya apa?
0: Umumnya apa?
5: Umumnya gimana? Contohnya apa? Nyemilin ban gitu.
3: Hujan, mandi pantai. Oke. Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
3: Pukul anak tetangga. Jangan dong.
0: Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
3: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
3: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya? Aja. Seru udah. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari bener, kecil.
5: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
0: Wow. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
5: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
7: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak ada.
3: Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
4: Sapu-sapu kok.
0: Enak.
4: Ayam ya.
0: Ayam benar.
4: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Kecilnya makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
5: Enggak pernah besar dia.
1: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Ih. Aduh.
5: Kalau itu apa putih-putih itu?
1: Biar hidup.
5: Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa pohon putih-putih itu loh.
0: Apa?
5: Ada di Kalimantan.
0: Oh. Pas. Kita karet. Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
5: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
1: tembikur.
5: Tembikul.
1: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
1: Yang kayu itu ya.
5: Tembiluk. Kau yang orang Kalimantan.
1: Aku tapi bukan orang Dayak.
5: Oh gitu.
3: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
5: Kayaknya yeping banget dari tadi.
7: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti yeah. kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
1: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju?
1: Udang kedu. Sambal udang.
0: Tapi
1: udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
1: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
1: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
1: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
4: ada tanahnya ya.
1: Tanahnya nanah banget. Nanah.
3: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
3: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
1: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
5: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
1: Iya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
5: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
5: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
5: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Hari ini
0: benar. Enggak salah sih.
7: Dia takut dia mulai panik.
0: Bener. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
7: Oh yang paling muda.
1: Halo. Dulu.
5: Aku.
0: Gimana?
5: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
7: Mereka siapa?
5: Mereka yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice, nice.
0: Okay.
5: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
5: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
5: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
5: Pokoknya ya, kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener, bener. Kalau dari Rachel ketemu.
4: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue.
0: Udah malam. Udah malam-malam ya, guys.
1: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Okay. Satu season.
0: Satu season, bener.
1: Langsung klop ya, Kacala ya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
9: Emang ya. Emang ya.
5: Semua.
9: Emang ya klop banget, emang ya.
1: Sebrolan. Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
5: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
9: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
9: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar-benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
4: Biasanya di kantor.
1: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini, heboh. Udah heboh.
4: Terus gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
1: Oke.
4: Iya udah manner banget gue kayak halo.
8: Sangat tenang sekali kan.
1: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
4: Tenang Mbak Rama, kau bilang kau tenang.
8: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
1: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
4: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Enggak, guys, itu sama rambutnya.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
1: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, nyanyi tadi.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
1: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
1: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor,
0: benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Kacala.
5: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
5: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
1: salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
5: Oh, Celi. Kok dia
0: namanya
5: dia lupa?
0: Oh, gimana?
1: Parah, berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Celi. Oh, cerewet kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
8: Ayo, Celo.
0: Aduh, salah.
5: Bang Diman.
8: Laptor gitu ya.
5: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
4: sweet
5: gimana sweet ya, kayak wibawanya tuh
4: wibawa
5: dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Bener. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak
1: Rio U aja, gak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita mau
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget sih.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia, ya,
0: benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja, atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh,
1: sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-hmm. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang bulan apa gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Karena terlalu banyak. Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay.
0: Mei. Oh iya bener. Oh,
2: iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kirain dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten, atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati, jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Salah berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu, atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah, awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah, gitu. Bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal-balasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh. Rio.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget. Aduh, gitu.
0: Oke, kenapa sih? Kenapa? Kenapa ya? Lanjut.
4: Gak okay. Bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita ning, harus ada kenal lagi.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey. Oh.
0: Ya, awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana halo, Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh, iya
6: aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh, iya
6: bahagia.
5: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
5: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
5: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisnya keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Kan kau buat aku bingung rasanya.
0: Terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
3: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
6: Mau
5: dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu? Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
1: Oke. Kita girls dulu
0: ya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
2: Siapa?
0: You. Oke.
3: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
1: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
1: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
1: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, yeah, oke. Okay. Oh ya benar. Oh, mirip.
5: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih Rio, terima kasih ya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
6: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
1: Nali lu.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
1: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
6: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys lo.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
6: Masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
6: Tiap sayap 15?
0: Yakin?
6: Iya.
0: Betul.
6: Yes, yes.
0: Masih fresh. Masih fresh. Masih fresh.
1: Thank you ya.
0: Oke. Oke, karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
3: Tiga.
1: Dua.
0: Satu.
4: Sekarang udah 38.
1: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
3: Satu,
0: dua, tiga, empat. Keren. Benar-benar. Ya, sayang sekali The Girls selalu tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada
1: apa?
0: Ada okay.
1: Show. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, okay. 25 Mei.
3: Di klub
1: di
4: Pintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana apa menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
6: Ayo Karyo.
0: Iya dulu.
6: Iya dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
6: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
6: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah ketemu langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
6: Dulu ya, sayang.
0: Ketemu
6: dulu baru.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut di Mansia deh.
4: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Celebrity.
4: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
4: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
4: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
4: Film rock and apa? Rock and
6: Lampang.
4: Itulah.
0: Iya. Tahu film itu. Oke.
1: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
6: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
6: Kario.
0: Semuanya kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
1: Hari ini hari peluncurnya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
1: Oh, ini kamu.
7: Aku Paduta.
0: Asik.
7: Sini aja. Bisa besar di Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
7: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
7: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
7: Nah itu hampir ketemu tapi gak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok gak jadi ketemu?
7: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
7: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
7: Tau gitu aku gak pulang, balik dulu kesini. Tau gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
7: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya main tenis mereka.
7: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
7: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
7: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
7: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
7: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
7: Boleh.
0: Game. Cuman itu yang bisa gue sombong gitu. Terakhir, Sarlah.
6: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
6: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
3: Udah enggak beli game lagi.
5: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
6: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
7: Siapa tadi namanya?
6: Paulo Dybala.
7: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
6: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
6: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
6: Oh, tim apa?
0: Argentina.
6: Iya, FIFA.
0: Iya.
6: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
6: Yang 2022.
0: Oke.
7: Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
6: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu loh dia.
3: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
6: Iya.
0: Iya
6: lagi.
0: Yoi, Spanyol, Bro. Let's go.
6: Bang Diman, kau Belanda?
7: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
7: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
6: Tahu. Jadi ketemu dulu. Ketemu.
7: Tahu enggak? Ngomong kok sekarang.
6: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Bisa ngalir. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
6: Gimana sih? Ayo.
8: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
8: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
5: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
6: Asik sendiri.
5: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syara dulu. Second sense gongnya soalnya.
6: Oh iya, benar. Ya, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Pegang mic ini, Kak. Oke, Syara silakan.
6: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
9: Ada di Argentina juga.
6: Ada streaming soalnya.
7: Ya, ya, streaming.
0: Siapa tahu nonton.
7: Ada yang di Belanda, Spanyol.
6: Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
6: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
7: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
10: Tommy Boli di sini.
7: Iya, Febrian nyusul.
10: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
7: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
10: Dan jangan lupa bombardir di sini.
7: Bombardir
10: sebanyak-banyaknya.
7: Yes.
10: Pagi, siang, sore, malam, tengah
7: betul.
10: Malam.
7: Betul. Ya.
0: Boleh.
7: Terima
0: boleh.
7: Kasih sebelumnya.
0: Aduh.
10: Cuman.
0: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
7: Yes.
0: Nanti ada di
7: Bintaro
0: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin music live chat. Ya, music live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan itu artinya aku bakal pamit, teman Pro 2. Nanti bakal ada Dewa dan juga Jen yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. And then thank you so much, dan sorry kalau ada keliruan ataupun mungkin kilaf yang mungkin kurang berkenan di hati teman Pro 2 ya. Sampai jumpa besok, aku bakal nemenin kamu jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan dengan informasi dan narasumber yang menarik. Bye-bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Hai teman-teman Pro 2, masih sama Jen di sini. Jen, apa teman-teman Pro 2 pada malam hari ini? Semoga teman-teman Pro 2 malam hari ini tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi Jen bakal nemenin teman Pro 2 dari pukul 20 sampai pukul 12 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Jen di sini bakal muterin lagu dari Weapons dari Avamax. Stay tune terus ya teman Pro 2.

0: Halo pendengar RRI Palangkaraya, selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Senang sekali, saya Anissa Umami hadir kembali dalam program khusus memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional selalu identik dengan senyum ceria, hak-hak anak yang terpenuhi, dan ruang tumbuh yang aman. Tapi, sudahkah dunia digital tempat anak-anak Kalteng bermain hari ini benar-benar aman untuk mereka? Di tengah gemerlap ruang cyber, ada ancaman nyata yang mengintai anak dan remaja kita. Radikalisasi digital. Baru saja RRI Palangkaraya menggelar talk show bertajuk Pro2 Goes to School. Langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya membahas topik ini. Dan di momen Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, mari kita bedah bersama bagaimana kita menyikapi ancaman ini demi melindungi masa depan anak-anak di bumi Tambun Bunga. Tahukah pendengar, menurut data pemantauan digital, anak-anak dan remaja kita menghabiskan waktu rata-rata 5 hingga 7 jam sehari di media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga grup chat private, Telegram, atau bahkan WhatsApp. Dunia maya menjadi rumah kedua bagi mereka. Sayangnya, pintu rumah kedua ini kerap kali terbuka tanpa kunci pencegah. Kelompok radikal tidak lagi merekrut dengan cara yang lama. Mereka menyusup lewat game online, konten FYP, TikTok yang berstruktur, hingga narasi provokatif bermuat sara yang dibungkus keren. Hari Anak Nasional tahun 2026 seharusnya menjadi momentum pengingat untuk kita semua, orang tua, pendidik, dan pemerintah, bahwa melindungi anak bukan cuma dari bahaya fisik, tapi juga dari doktrinasi sayap di balik layar smartphone.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
3: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
2: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
3: Yeay, ayo, Ma.
4: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
0: Lantas, seperti apa tren penyebaran paham radikal secara digital di Kalimantan Tengah? Kita dengarkan pemaparan langsung dari Ibtu Ganjar Satriodo, Katim Pencegahan Satgas Wil Kalteng Densus 88 Antiteror Polri. Yuk, berikut ini.
5: Kita ketahui bersama bahwasanya

0: di era seperti sekarang ini, dunia digital yang luar biasa masif, ya, ini dipakai oleh orang-orang, kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, mencoba untuk merekrut, saya ulangi, mencoba untuk merekrut anak-anak kita yang masih di bawah umur untuk masuk ke pemahaman yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena media sosial ini mudah diakses dimanapun, ya. Yang kedua, murah, ya. Yang ketiga, ya, ini kita semua, saya yakin yang ada di sini, terutama anak-anakku semua pasti punya gadget kan. Kalau sekarang pasti punya Android kan, kan seperti ini, ya. Kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam hal ini kami sampaikan juga terima kasih dan apresiasi Densus 88 kepada pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang saat ini, Mbak, ini sudah dikeluarkan surat edaran pembatasan pemakaian Android atau gadget di lingkungan sekolah.
1: Okay.
0: Pembatasan, ya, ingat, yeah, pembatasan. Bila mana gadget dipakai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, itu it's okay.
1: Okay.
0: Sangat diperbolehkan dan situasi urgent tentunya. Tetapi bila mana gadget itu dipakai hanya untuk sekedar mengklik tadi, ya, kita ketahui bahwasanya paham intoleransi radikalisme terorisme tidak hanya masuk lewat platform yang tadi disampaikan, ada TikTok, apalagi tadi Instagram, tetapi masuk ke dalam ranah-ranah game online. Kita ketahui bersama, kita masih mengingat mundur ke belakang, kita dikejutkan pada tanggal 9 November 2025 ada tiga kali ledakan di SMA 72 Jakarta. Anak tersebut terpapar melalui permainan game online. Ayo, siapa ini yang masih suka main game online? Baik itu Roblox, PUBG, Mobile Legends, dan lainnya. Ini sangat berbahaya. Bukan permainannya yang salah, tetapi permainan hanya digunakan sebagai media, ya, digunakan sebagai media untuk merekrut anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan.
1: Kalau boleh pinjam istilah imunitas dalam dunia kesehatan, poin kuncinya adalah imunitas digital dan ketelitian kita melihat perubahan perilaku anak. Ketika seorang anak mulai menutup diri dan menjadi sangat reaktif terhadap isu-isu SARA di medsos, ini adalah sinyal peringat awal yang tak boleh kita abaikan. Dari sudut pandang Densus 88 Anti Teror Polri, kita beralih ke kacamata secara psikologis. Kenapa anak usia remaja begitu mudah terseret atau terpengaruh narasi radikal? Ibu Renzi, seorang psikolog selaku kasih tindak lanjut kasus UPT PPA Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, membeberkan sudut pandang psikologisnya. Mari kita simak.
2: Ya, jadi pertama perlu kita pahami dulu, ya, bahwa anak pada usia remaja itu memang pada masa pencarian identitas, gitu. Di mana mereka, bukan pencarian identitas gimana ya, tapi mereka pada masa ini ingin tervalidasi, saya ini siapa. Bukan saya ini siapa, namanya siapa, ya, pasti tahu semua namanya kan, ya. Tapi saya ini siapa, tujuan saya ini apa, atau bisa jadi juga adalah di mana saya bisa diterima, gitu. Nah, pada kondisi ini dibarengi, jadi dengan kondisi mereka dalam pencarian identitas, di saat yang sama itu juga dibarengi dengan kemampuan berpikir yang memang belum matang, gitu. Di mana di saat yang sama kemampuan kontrol diri, kemampuan dalam pengambilan keputusan atau mengidentifikasi risiko itu belum berkembang dengan sempurna, kemampuan otaknya, ya, kemampuan berpikirnya. Nah, di saat yang sama juga kemampuan dalam hal dorongan dominan didorong oleh emosi, ya, emosionalnya, kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan itu utama. Jadi, ya, kompleks, ya, dia ingin cari tahu dia siapa, kemudian tujuannya apa, siapa yang bisa menerima saya. Tapi di saat yang sama otaknya itu belum mampu atau belum berkembang dengan sempurna pengendalian dirinya, kemudian dalam hal tadi, ya, dia risiko, ya, pengambilan keputusan, melihat risiko, kemudian tapi dorongan emosional itu aktif, gitu. Kemudian kebutuhan, pemenuhan akan kebutuhan, bukan kebutuhan makan, minum, bukan ya, tapi pemenuhan kebutuhan secara psikologis itu aktif, menuntut untuk dipenuhi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ya, radikalisme atau radikalisasi atau terorisme. Nah, kondisi yang seperti ini, anak-anak remaja yang seperti itu tadi, itulah yang dimanfaatkan. Sehingga kelompok-kelompok ini tadi memanfaatkan kondisi dengan menyajikan yang dengan lugas, tegas, kemudian berulang, kemudian seolah-olah yang disajikan itu adalah sesuatu yang benar, karena tadi dia cari tujuan dan cari tempat di mana dia diterima. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Kaitannya sama, kalau kita kaitan lagi sama media sosial ya, Pak Ganjar, bahwa akhirnya keberadaan media sosial ini semakin membuat situasi itu menjadi semakin aktif, di mana tadi disajikan dengan cara yang menarik, contoh tadi dengan game ya, main game, atau dengan konten-konten lainnya yang sifatnya menarik berulang gitu ya. Kemudian sehingga apalagi ada yang namanya algoritma, kita tahu ya ada algoritma, sehingga sepersekian detik aja kita bertahan di situ, itu akan menjadi sebuah algoritma, sehingga dia akan muncul terus. Dan biasanya kita ini, kalau kita berselancar di dunia maya, pasti kita cari itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita kan, menarik perhatian kita, atau enggak menjadi jawaban atas yang sedang kita cari, atau yang sekarang ini lagi kita butuhkan, pasti deh gitu. Jadi tanpa akhirnya kita ketik di pencarian, dia udah muncul sendiri tuh. Nah, itu kan algoritma. Sehingga tadi ketika dalam kondisi yang demikian, algoritmanya udah kebaca, dia muncul terus. Nah, akhirnya para remaja tadi terperangkap tuh, yang di, terperangkap di dalam satu tema. Gitu, satu tema berulang-ulang, atau dibilang echo chamber ya. Jadi itu aja memperlihatkan satu sudut pandang tanpa memperlihatkan persepsi dari sudut pandang lainnya.

0: Nah, pendengar RRI Palangkaraya, kehangatan dan juga komunikasi di rumah adalah benteng pertahanan paling kokoh. Anak yang merasa didengar dan dirangkul di rumahnya tidak akan mudah untuk mencari rasa diterima dari grup-grup asing yang menyesatkan di internet. Bukan cuma dirubah, sekolah dasar juga jadi benteng awal literasi digital anak. Ibu Andy Octavia, kepala sekolah dari SD Negeri 8 Kota Palangkaraya, membagikan cerita bagaimana di sekolah membimbing anak-anak sekolah dasar agar bijak dan aman dalam menggunakan smartphone.
1: Bagaimana pihak sekolah mengawasi penggunaan gadget pada anak sehari-hari dan pencegahan untuk melihat konten-konten yang tidak sesuai pada umur mereka seperti apa gitu. Karena okay, pasti mereka apa sekolah kan ya orang tua kedua ya di luar rumah.
2: Iya, baik. Untuk bagaimana mengatasi anak-anak dalam penggunaan gadget di sekolah kami SDN 8 Palangka ada aturan SOP yang kami tetapkan. Jadi penggunaan gadget ketika digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi sekolah tidak langsung meniadakan, tetapi harus diatur dengan tata aturan, tata tertib penggunaannya. Misalnya dalam mata pelajaran jika diperlukan untuk menggali pemahaman mereka, informasi yang harus didapatkan, jadi kita menyediakan dan mengizinkan mereka. Apalagi sekarang kan kita harus, anak-anak sekarang kan dekat dengan dunia digital ya, tetapi kita sebagai lingkungan pendidikan kita manfaatkan itu untuk menggali pengetahuan pendidikan bagi anak-anak. Selain ada gadget, anak-anak digunakan untuk mereka, biasa kita penilaian akhir semester untuk kelas yang tinggi kita menggunakan gadget, tapi dengan pantauan dan tata aturan kesepakatan kelas yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi kita tidak membiarkan mereka untuk hal yang lain, tetapi perlu diarahkan. Jadi dengan penggunaan ini, pembatasan adalah mereka tidak menggunakannya dengan sembarangan dan memiliki waktu yang hanya buat bermain, tidak. Tetapi untuk proses belajar mengajar kami manfaatkan seperti itu.
1: Ada harapan mungkin Bu buat Hari Anak Nasional tahun ini?
2: Ya, harapannya untuk Anak Nasional, kiranya kita yang terutama untuk orang dewasa harus mendukung tumbuh kembang mereka dalam proses mereka meningkatkan kemampuan, kompetensi mereka. Kita perlu mendukung dan kita harus sayangi mereka, karena yang kita hadapi generasi sekarang kan generasi Gen Z ya, Alpha, bahkan sudah ada yang Beta. Nah, kita harus menyesuaikan dalam lingkungan gaya memang anak usia itu, tetapi kita tetap memberikan arahan. Dan nantinya harapan kami, khususnya lingkungan pendidikan, sekolah, lembaga pendidikan, kita harus menyayangi mereka dengan menjaga apa yang menjadi rasa aman bagi mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga kita harus melindungi apa yang menjadi hak mereka. Dan kita bangun itu semua sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah. Itu harapannya.
0: Luar biasa ya, pembiasaan sejak dini di sekolah dasar ini sangat krusial agar anak-anak pun punya pembatas sebelum tergiur dengan konten berbahaya di dunia maya. Nah, gimana kalau dari sudut pandang Gen Z sendiri? Kita juga sempat ngobrol bareng dengan Titin, mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tentang bagaimana anak muda menyikapi arus informasi ini.
1: Sebagai generasi Gen Z, gimana sih cara kamu membentengi diri dari konten-konten negatif atau menjerumuskan paham-paham tertentu gitu kepada anak muda? Karena Gen Z ini yang paling sering menggunakan gadget atau media sosial dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau aku pribadi, untuk cara membentenginya adalah biasanya kalau misalnya lewat melalui media sosial, aku akan secara langsung, kalau menurut aku itu kayak nggak baik buat aku pribadi, aku akan langsung block atau nggak uninterested gitu, Kak.
1: Uninterested ya?
3: Mm-mm.
1: Okay.
3: Gitu.
1: Di media sosial apa yang paling sering muncul?
3: Biasanya di media sosial Instagram dan TikTok. Tapi lebih dominan biasanya di TikTok sih, kalau yang kayak ngeblok-ngeblok gitu, yang kurang lah menurut aku ke diriku sendiri itu.
1: Oke, nah kalau dari pihak kampus gitu pernah ada sosialisasi nggak soal kayak bahaya penggunaan atau paham-paham radikal di yang masuk melalui media sosial gitu?
3: Kalau untuk sejauh ini belum, cuman waktu awal masuk kampus dulu mungkin kayak cara bermedia sosial yang baik aja sih Kak, kayak gimana cara kita bermedia sosial yang baik, cara tahu kayak itu baik buat diri kita atau enggak gitu.
1: Oke, jadi memang wajib diikuti ya sosialisasi itu sebagai maba ya?
3: Iya betul.
1: Oke, terima kasih Tisa.
3: Sama-sama.
0: Langkah nyata yang keren banget ya. Dari kawan-kawan mahasiswa dan pelajar, saling jaga dan saling dukung. Antar sesama kawan adalah kunci agar tidak ada kawan kita yang tersesat sendiri di ruang digital. Pendengar RRI Palangkaraya, memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini di Kalimantan Tengah bukan sekedar perayaan seremonial semata. Di balik layar gawai anak-anak kita, ada dunia tanpa batas tempat masa depan mereka sedang dipertaruhkan. Ancaman radikalisasi digital itu nyata. Tetapi benteng pertahanannya pun tak kalah kuat jika kita berdiri bersama. Sinergi dari aparat keamanan melalui Densus 88, pendampingan psikologis dari UPTPAA, fondasi karakter yang ditanamkan guru-guru hebat seperti Ibu Eni Oktavia di sekolah dasar, hingga kepekaan antar sesama teman sebaya seperti Titin dan juga rekan-rekan mahasiswa adalah mata rantai pelindung yang tak boleh terputus. Anak-anak tidak butuh ruang digital yang sempurna, mereka hanya butuh kita, orang tua dan pendidik yang hadir, mendengarkan dan merangkul. Mari jadikan rumah dan sekolah di bumi Tambun Bungai ini sebagai pelabuhan paling aman agar anak-anak Kalimantan Tengah tumbuh menjadi generasi cerdas, berkarakter Pancasila dan tangguh di era digital. Saya Anissa Umami mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Palangkaraya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju, Kalimantan Tengah cerdas bermedia sosial. Sebagai penutup perjumpaan kita, inilah lagu populer anak-anak dan keluarga yang sedang hangat dan penuh energi positif untuk menemani hari kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
4: Halo pendengar RRI Palangkaraya, aku Sydney Kaila Safia ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah harapan bangsa, membawa mimpi dan calon pemimpin masa depan. Teruslah belajar dengan semangat, berani mencoba hal-hal baru, dan jangan takut untuk bermimpi setinggi langit. Tetaplah tersenyum, bermain, belajar, dan berkarya. Selamat Hari Anak Nasional.
5: Kami dari SDN 8 Palangka, Kota Palangkaraya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, tadi kamu baru saja mendengarkan Majalah Udara dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2026. Jen juga mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ya buat anak-anak yang tumbuh di Indonesia. Semoga menjadi pribadi yang berani bermimpi, berakhlak mulia, dan selalu dikelilingi oleh cinta. Masa depan ada di senyum dan langkah kecil, teman-teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Jen juga mau kasih tahu informasi menarik yang datang dari negara, bukan negara sih, pulau di Borneo ya teman-teman. Lebih tepatnya di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, di mana kabar inspiratif itu datang dari perbatasan kita dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan pelayanan publik berupa perekaman Kartu Indonesia Anak atau KIA mewarnai perayaan dalam Hari Anak Nasional. Langkah jemput ini juga dilakukan untuk memastikan setiap anak di wilayah perbatasan mendapatkan hak identitas secara hukum lengkap sejak dini, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Ya, teman Pro 2, itu merupakan informasi yang dapat Jen sampaikan dalam rangka Hari Anak Nasional. Mohon maaf ya teman Pro 2, agak belibet. Oke, teman Pro 2, nanti habis ini juga Jen akan puterin lagu dan akan berikan informasi menarik juga ya. Kita obrolan santai aja ya teman Pro 2. Jen akan pasang lagu dari Nicky Yor dengan judul Eyes on You. Tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 9,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, balik lagi nih sama Jin ya. Ya, pastinya Jin bakal ngasih tau informasi yang paling ditunggu-tunggu nih di dunia perfilman Hollywood. Jadi, dalam laman resmi Marvel baru saja memperbarui informasi seputar film terbaru dari Spider-Man Brand New Day. Judul Brand New Day sendiri tentu punya makna spesial bagi para penggemar setianya, yang identik dengan babak baru, lembaran segar, serta berbagai tantangan. Pertarungan yang epic banget gak sih teman Pro 2, yang harus dihadapi oleh sang tokoh utama yaitu Peter Parker di layar lebar. Tak heran juga kalau ekspektasi publik langsung melambung tinggi. Nah, teman Pro 2 pasti penasaran gak sih dengan kejutan-kejutan yang bakal datang di film Spider-Man The Brand New Day. Ini juga pasti disiapkan Marvel Studio untuk sang pahlawan di sekitar kita ini. Antusiasme juga luar biasa dari para pencipta film ini juga membuktikan betapa kuatnya daya tarik kisah petualangan sinematik dalam menghibur sekaligus menemani waktu santai anak muda. Ya teman Pro 2, pasti teman-teman gak sabar banget gak sih untuk Spider-Man Brand New Day ini bakal rilis di akhir Juli ini. Tetap stay tune terus ya teman Pro 2, Jen bakal ada nemenin kalian sampai malam ya. Jadi Jen bakal muterin lagu dari Kodiak yang berjudul Mendekat Menjauh. Tetap stay tune terus di 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja teman Pro 2 mendengarkan lagu dari Akselerasi Kreatif Musik dari Cilokak yang berjudul Mandalika. Ini merupakan musik tradisional khas suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat ya teman Pro 2. Musik ini juga berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia menjadi lagu pembuka pada album Akselerasi Mandalika, bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, di mana Lombok sendiri memiliki nilai serta adat budayanya sendiri ya teman Pro 2. Lagu ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Baik teman Pro 2, Jen akan pasang lagu Ruang Batas Publik dari Timur. Stay tune terus di 90,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 13 menit ya teman Pro 2, di mana kita akan memasuki di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Jadi Jen lagi live di TikTok ya teman-teman Pro 2. Jadi bagi teman Pro 2 yang mau ceritain cinta sambil request lagu, bisa banget di live TikTok RRI Pro 2 Palangkaraya. Atau yang mau titip salam atau mau request lagu, bisa di 0811523924. Jen tunggu ya teman-teman yang mau ceritain cinta kalian sambil request lagu sama Jen. Oke, Jen bakal masang lagu Raihan Nur yang berjudul Serupa Semula. Check it out.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 di sini waktu udah menunjukkan waktu pukul 21 lewat 36 menit ya, teman Pro 2. Masih di program jaga malam ya, jangan galau malam-malam sama Jen di program Ceritain Cinta Kamu sama request lagu. Bagi teman-teman yang masih mau request lagu ya, bisa banget langsung masuk aja ke live TikToknya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Atau kalau mau lewat WhatsApp juga bisa di 0811 523 924. Stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng sama Jen di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 3 menit di mana sesi cerita cinta dan request lagu sudah berakhir. Jangan kemana-mana terus ya teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada program Circle yang akan nemanin overthinking kamu malam-malam. Lalu teman Pro 2, jangan juga kecewa ya kalau misalnya tadi Jen ada sedikit kendala ya dalam memprogramkan requestan teman-teman. Mohon maaf ya atas kendala yang terjadi. Kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi dan Jen bakal memutarkan lagu-lagu requestan teman-teman sambil ceritain cinta-cinta kalian ya sama Jen. Karena Jen juga kepo sama cerita cinta kalian. Oke teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen akan pasang lagu sepijak dengan judul Kembali Menyapa. Check it out.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, selamat malam ya buat kita semua. Buat kamu, teman Pro 2 yang udah gelap-gelapan nih di kamar, selimutnya ditarik tapi matanya itu masih gak mau ketutup, karena mungkin kepalanya sibuk muterin apa yang mau dilakukan besok, atau masih kepikiran di hari ini. Yang mungkin teman Pro 2 kayak misalnya kayak masih kepikiran sama kegiatan-kegiatan pagi hari sampai sore hari. Yuk teman Pro 2, kita tarik napas pelan-pelan. Kita temenin overthinking kamu malam ini dalam 2 segmen ya yang akan Jen sampaikan. Oke, pertama Jen mau bawain topik tentang kenapa sih otak itu suka tiba-tiba kebuka. Maksudnya kebuka itu kita kepikiran pas mau tidur. Kita nih waktunya tidur, tapi tiba-tiba kayak langsung bekerja lagi, berpikir lagi. Aduh, nanti aja deh tidurnya. Nah, pernah gak sih teman produk kayak gitu? Kalau Jen sih hampir tiap hari. Mentang-mentang Jen udah gak kuliah lagi ya, jadi mikirkan hari besok itu pasti kayak ada banget yang nyangkut di otak Jen. Kayak apa yang mau dilakukan besok, terus kayak masih mikirin pekerjaan juga dan lain sebagainya. Pasti teman Pro 2 juga pernah sibuk dengan aktivitas, kuliah, kerjaan, atau main HP seharian. Tapi kalau begitu sih bisa sakit kepala gak sih kalau main HP tiap saat, tiap menit, tiap jam? Nah, tapi tiba-tiba otaknya itu kayak mendadak aktif banget, kayak lagi mau rapat atau sidang. Mungkin teman Pro 2, apalagi teman-teman di siang hari, mungkin otak kita itu kan sibuk banget gak sih memproses suara, obrolan gitu. Nah, begitu sunyi dan gelap, seperti gak ada lagi pengalihan. Nah, akhirnya juga pikiran-pikiran yang selama ini teman Pro 2 proses itu muncul semua ke permukaan ya pas mau tidur. Tapi kok tiba-tiba kepikiran gitu selama malam hari. Dan mungkin yang satu lagi itu yang kedua, ada overthinking. Nah, siapa yang sering overthinking nih teman Pro 2? Kalau Jen kayaknya tiap saat sih overthinking. Kayak besok itu ngapain, dan kayak pekerjaan juga numpuk. Jadi kayak tiba-tiba kepikirannya malam. Apakah otak kita itu bekerjanya malam? Tapi kan tiap orang beda-beda gak sih teman Pro 2? Nah, overthinking malam ini seringkali berbentuk keinginan kita untuk mengontrol atau menyesali yang udah lewat. Nah, padahal kalau jam segini sih waktunya udah kayak mau tidur aja gak sih? Dan masalah itu gak bisa diselesaikan pas malam hari. Nah, biasanya kayak besok gak sih itu buat dilakukan? Tapi ingat ya teman Pro 2, apapun yang kamu pikirkan, jam 12 malam itu bukanlah kenyataan melainkan ketakutan. Ya gak sih teman Pro 2? Ketakutan yang dibesar-besarkan atau kelelahan fisik dan mental kamu sendiri. Tapi jangan dibiarkan itu lewat seperti awan di langit yang malam ya teman Pro 2, karena nanti kamu bisa sakit. Nah, kamu juga tidak harus menyelesaikan semua masalah itu di malam hari. Bisa di besok pagi atau besoknya lagi. Tapi jangan sampai sakit ya teman Pro 2, karena bahaya banget buat tubuh kita. Oke, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masang lagu Alan Walker yang berjudul Love Sick. Check it out.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sudah 0,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih lanjut di sesi temanin overthinking kamu sebelum tidur. Tadi di awal Jun udah bilang ya gimana cara kamu untuk menenangkan diri untuk bisa tidur tanpa overthinking yang berlebihan ya teman Pro 2. Nah, kita selanjutnya masuk ke segmen selanjutnya, yaitu saatnya kita sebagai anak-anak remaja sama teman-teman Pro 2 itu kita punya prinsip yang namanya off sepenuhnya. Nah, off-nya ini maksudnya bukan tidur berkepanjangan ya, maksudnya kayak kita tuh harus off dulu selama kurang lebih 7-8 jam sebelum bangun tidur pas pagi hari. Nah, Jen punya tips and trick nih teman Pro 2 untuk kalian yang mungkin malam masih suka kepikiran tiba-tiba, overthinking berlebih sampai begadang gak tidur. Itu gak baik ya teman Pro 2. Ini Jen akan kasih 3 tips ya, 3 tips kecil-kecilan aja, gak terlalu berat, karena ini mungkin teman-teman Pro 2 pernah ngelakuin ya sebelum tidur. Nah, yang pertama itu yang pasti, letakkan HP teman Pro 2 itu jauh dari tempat tidur ya, karena sangat gak baik kalau misalnya tidur di sampingnya tiba-tiba HP. Karena bahaya ya teman Pro 2, karena ada radiasinya juga. Walaupun itu udah mati, tapi tetap ada yang namanya kalau Jen pernah baca-baca juga, karena bahaya juga kalau misalnya HP di samping tempat kamu tidur gitu. Jauhkan sedikit dari jangkauan kamu tidur supaya kamu tuh gak ada godaan buat scrolling ya, atau mikirin chat yang gak dateng. Masa chat harus ada terus ya teman Pro 2? Kadang juga kayak mikir, kenapa chat garing chat aku, atau kenapa gak ada chat yang tiba-tiba kayak mengunggah semangat gitu ya teman Pro 2. Itu coba dilakukan ya sedikit demi sedikit, gak langsung instan begitu saja. Ada prosesnya juga, karena proses untuk meletakkan HP itu kayak susah banget gak sih, apalagi kayak tiba-tiba tangan kita itu refleks buat ambil HP dan scrolling sampai pagi subuh. Jangan ya teman Pro 2. Lalu yang kedua itu ada yang namanya atur nafas dengan teknik 4, 7, dan 8. Nah, tarik nafas teman-teman dalam hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Coba deh dirasakan dan dicoba apakah kamu menjadi lebih rileks, gak tegang lagi. Biasanya kalau ada atur nafas itu dengan teknik tertentu ya, itu teman Pro 2 kayak langsung tiba-tiba kayak aduh, refleksnya gak ada, maksudnya tegangnya hilang, jadi jauh lebih rileks. Itu si teman Pro 2. Lalu yang ketiga, hari hari. Mohon maaf ya teman produa. Yang ketiga ada, katakan pada diri sendiri bahwa hari ini aku sudah berusaha sebaik mungkin. Apapun yang terjadi besok akan aku hadapi dengan energi yang baru. Nah, lalu sekarang tugasku cuma istirahat. Nah, yang ketiga ini paling sulit gak sih teman pro 2? Paling-paling sulit dari nomor 1 tadi menjauhkan HP. Karena kadang kita kepikiran sendiri gak sih, kalau misalnya kalau besok itu ada cobaan baru, aduh gimana ya caranya gitu. Kayak kita belum bisa untuk mengontrolnya ya kan teman pro 2. Jadi kayak kita tuh harus banyak-banyak berdoa juga, dan kayak ngobrol sama Tuhan, kayak terima kasih Tuhan atas hari ini aku sudah berusaha sebaik mungkin, apapun besok akan kuhadapi dengan energi yang baru. Nah, itu yang bisa membuat teman perdua relax ya teman perdua. Nah, sekarang memang tugas kita sebagai generasi Z ya, apalagi di Gen juga generasi Z, yang sulit banget untuk mengatakan kalimat tersebut ya. Kadang Jen itu kayak melewati, dan mungkin ini bisa Jen ikuti ya malam ini. Karena Jen juga pulangnya nanti pukul 12 malam ya. Oke deh teman pro 2, gimana nih kira-kira udah agak relax belum nih pikirannya? Semoga dengan tips-tips yang Jen kasih dan cerita-cerita tadi itu bisa membuat teman pro 2 agak tenang ya. Dan jangan lupa untuk istirahat, jangan begadang, karena gak baik buat kesehatan teman perdua. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Jen sampaikan tentang sleep call ya, program sleep call temenin overthinking kamu sebelum tidur. Oke, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena habis ini akan ada lagu-lagu menarik yang bisa membuat kamu tidur tenang. Temani tidur kamu dengan lagu-lagu yang hits banget tentunya ya teman pro 2. Jen bakal masang lagu Rosalind and Galantis dengan judul Universe. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 55 menit, di mana sebentar lagi program Jazz Music akan hadir ya teman Pro 2 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi udah dengerin dari awal sampai akhir ini ya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Ya, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, dengan beberapa musik yang akan kamu sukai. Di sini Jen akan memutar lagu Steve Aoki dengan judul Stop the World. Check it out.

sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

buku. The Alchemist atau Sang Alkemis adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritual.

yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang seini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alkemis mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir.

kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

0: Sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saat kami untuk mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026, saya Jen Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia dua dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palang Programa 2, teman terbaik kamu. Dalam frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawa acara siaran pada hari ini, tanggal 24 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di merdeka.

Hai hai hai, selamat datang Pro 2. Apa kabar nih hari ini? Ini kalian dimulai dengan semangat yang baru Pro 2. Pikiran yang lebih segar juga dan hati yang lebih bahagia. Nah, buat kamu ini kan hari Jumat, biasanya terkenal sebagai hari sibuk. Jadi mungkin kamu bisa santai-santai dulu di rumah karena ini masih pagi. Yang umat muslim baru aja melaksanakan subuh, atau mungkin kamu juga pengen aktivitas seperti olahraga di pagi hari. Kalau di perjalanan udah banyak melihat ke Kota Palangkaraya yang kalau nah ya teman Pro 2 macam-macam kegiatannya. Ada baru buka warung, ada juga baru bangun, ada juga yang kayaknya buru-buru berangkat kerja. Pastinya pagi ini Pro 2 bakal kamu teman Pro 2 selama siaran sampai nanti malam. Dan seperti biasa kita akan hadirkan playlist Pro 2 yang asik-asik selama 60 depan. Kali ini juga bakal ada renungan pagi ini Ustadz Adi Hidayat tentang keutamaan hari Jumat. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagunya Bendera dari Indonesian Idol.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Hoax sekali. Lu bacanya, Bi?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Coba berita yang lengkap, tapi udah verified. Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai ibu. Lu cukup klik rri.go.id

0: biasa ya, Din. Di sini timpang.
1: Bukan tempat, Gus. Di sekolah grup kita belajar arti tanggung jawab.
0: Jawab buat jadi lebih dari sintar ya.
1: Tapi juga putar yang kuat. Sayap kita mulai ke sini.
0: Siap terbang.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
2: Sekolah Garuda, tempat bangsa bertumbuh, berkarakter dan mendunia. Mari wujudkan emas dari sini.

0: menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting untuk bangsa?
1: Karena pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami, dan ikut membangun negeri.
0: Benar juga. Besi perubahan besar di Indonesia yang lah pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga di bagian dari lahirnya Hari Nasional nih. Nah, saat masyarakat sadar kalau kemajuan bangsa itu mulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong. Pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kemudian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi kalau generasi mudanya terus belajar dan berang,
1: bangsa ini juga akan terus lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk ya.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebedan setanah air, kita sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan yang serius. Ada banyak marah dengan segala peristiwa jadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa para pendiri bangsa bagai daerah dari Sabang Merauke, mereka bersepakat di dalam naungan negara yang Republik Indonesia dan visi yang luhur agar ini menjadi rumah besar bagi semua. Semua pihak itu tentu cakup. Mereka yang berbeda agama, berbeda secara ku atau etnik, berbeda termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam set negara sebagai rumah sama, tentu saja yang boleh tidak terat, tidak ada satupun yang boleh dilindungi. Tegas dan semuanya, semua anak harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan. Pertanyaan mendasarlah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebas tanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus harapan itu masih ada. Kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri kaya dari para nenek moyang, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejagi pihak yang menghancurkan negeri. Maka lagi-lagi, ini penting bagi kita untuk kembali kepada leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, kemanusiaan, hidup dengan persatuan, hidup dengan semangatan dan keadilan. Mari, tidak ada kabar. Kita

Digital, di kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran kami, daftarkan akun Anda dan mulailah di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, pod, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan Trum Workspace Platform dan online learning club dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Impact and Outcome, Meeting Online, Conference, dan Library. RRI menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, name. Segera download RRI Digital.

Sesungguhnya empat itu mencegah dari perbuatan dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adi besar keutamaannya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat mencegah dari keburukan.

0: sana. Tolong komentar isinya saling hujat begini kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai kadim, tetapi bukan berarti boleh lupa cara jadi manusia.
0: Ih, gimana ya sifat ramah dan sopatanya jadi ciri khas kita?
1: Milesiaan kita itu gak hilang, Dim. Jangan lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kuota boleh habis, tapi jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat, Dim. Mari bawa pulang rasa kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh alisasi. Sopan di dunia nyata, di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, luhur.

punya keluhan soal infrastruktur dan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media. Lebih baik disuarakan dengan langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Langkaraya dan aplikasi RRI. Ayo, sampaikan aspirasi laporan soal pelayanan publik dengan di 0536-322-779 atau WhatsApp 0811-520123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kali ini info produk dari dunia perfilman, yaitu Marvel rilis cuplikan film terbaru Doomsday. Avengers Doomsday, film sequel dari Avengers and produksi Marvel Studio dan dibusikan Walt Disney Studio. Film ini akan dirilis pada 18 Desember Amerika Serikat dan menjadi film ke-9 di Marvel Cinematic Universe. Avengers Doomsday disutradari oleh dua bersaudara, Joe dan Anthony Russo, serta dibintangi Junior Chris Hemsworth dan Pedro Pascal. Produk kedua datang dari dunia perfilman nih kawan-kawan, yaitu dari dunia perfilman tanah air yang berjudul Film istimewa angkat kisah anak di tas penuh kehangatan. Film merilis official trailer dan post film keluarga istimewa. Film ini ditayang di seluruh bioskop Indonesia mulai September 2026. Ini mengangkat kisah petualangan sekelompok anak di tas yang menjadi sosok ayah, yaitu Pak Mahendra. Film istimewa menghadirkan representasi dengan menempatkan anak-anak disabilitas sebagai aktor utama yang aktif akan cerita. Wow. Dan info Pro 2. Selamat pagi.

Sliwutan salah satu warisan budaya masyarakat yang masih dijaga hingga kini. Masuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan secara harfiah memapas si membersihkan, sementara lewu berampung atau wilayah. Dengan demikian, ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala negatif, baik yang tak tampak pun tak kasat mata. Pelaksanaan Slewu biasanya dipimpin oleh tokoh atau damang yang memiliki pengetahuan dalam tentang tata cara ritual, doa tradisional. Proses Slewu dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti air suci, daun-daun serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen ritual ini mencerminkan hubungan harmoni antar manusia, alam, dan luhur dalam sesuatu yang kini. Doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa memiliki perlindungan kepada Tuhan Esa serta roh penjaga alam agar masyarakat dijauhkan dari penyakit dan perselisihan yang telah didoakan kemudian dipercik berbagai penjuru kampung sebagai penyucian. Ritual ini tidak hanya makna spiritual tetapi juga nilai keberagamaan masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa terhadap tradisi leluhur, menunjukkan rasa di tengah arus modernisasi. Slewu menjadi pengingat penting keseimbangan antar kemajuan zaman ripan lokal. Di Kota Palangkaraya, mapas Slewu juga sering menjadi bagian da budaya yang melibatkan generasi. Hal ini bertujuan agar tradisi hilang ditelan waktu, melainkan terus dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, mapas Slewu bukan sekadar upacara, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini bersimbol harapan akan kehidupan damai dan harmonis di tengah kemaan.

0: ngapain jam kosong nih? Dengerin cat.
1: Wah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, di kos jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di siramnya. Jam kos, jamnya ngobrol santai malam di Pro 2.

bersama aku Ruspan. Kali ini aku ingin bacain sebuah inspiratif nih dari seorang petani yang 6 kali gagal sebagai perwira, yaitu Pak Ahmad Muzaki, putra pasangan petani dari Dusun Keblukan, Temanggung, Jawa Tengah. Kali ini dia resmi dilantik menjadi Komandan 2 Infanteri TNI Angkatan Darat Tanah Merdeka pada Rabu 22 Juli kemarin. Wow, sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Orang tua Ahmad Muzaki Marsodo dan Siti Nur Khofifah ikut hadir menyaksikan pelantikan putra mertengah ribuan keluarga perwira baru lagi dengan perasaan bangga dan haru. Dan Ahmad Muzaki menjadi bukti bahwa Latkang sebagai anak petani tidak ingin seseorang untuk meraih karir cemerlang di institusi militer Indonesia. Oh, ini sangat inspiratif ya teman-teman. Mereka berdiri seorang perwira muda TNI Darat dengan seragam hijau yang baru saja pangkat pertamanya. Adalah Letnan 2 Infanteri Ahmad Muzaki, putra pasangan petani asal Dusun Keblukan, Desa Keblukan, Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Momen ini menjadi penutup perjalanan tidak pernah dibayangkan keluarganya yang akan di halaman Istana Merdeka. Balik seragam yang dikenakan Muzaki hari ini tersita tenang 6 kali percobaan Akademi Militer dan nan yang tidak pernah benar-benar pada. Semangat pejuang dari seorang Muzaki. Begitu info Pro 2 hari ini. Aku tetap stay tune di RR2 Palangkaraya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan, partisipasi dan kolaborasi RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten ke partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa podcast, vlog, film, musik, rilis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai tas untuk berkembang bersama melalui digital. RRI Digital kini juga menerobosan baru, workspace platform dan all platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Tor Impact and Outcome, meeting online, conference dan library. RRI menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace. Segera download RRI.

Selamat pagi teman Produa. Kali lagi bersama aku Ruspan. Tah, teman-teman, hari adalah Hari Kebaya Nasional. Tanggal 24 ternyata Hari Kebaya Nasional. Aku baru tahu juga nih. Pada tanggal 24 Juli diperingati Hari Kebaya Nasional. Penetapan ini terkait pada keputusan Presiden 19 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi. Kebaya merupakan satu identitas budaya bangsa Indonesia yang telat sejak lama. Pakaian tradisi dikenal sebagai busana khas Indonesia yang memiliki nilai estetis sekaligus filosofi. Selainkan keanggunan, kebaya juga menjadi jati diri perempuan Indonesia. Momen ini merujuk pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1924. Dalam kongres tersebut, serta mengenakan kebaya sebagai bentuk hormatan kepada ibu negara saat itu, Fatmawati Soekarno Putri. Wah, aku baru tahu nih teman-teman.

adalah hari Indonesia, yang mana kebaya itu menjadi ya sejenis busana ikonik Indonesia. Demikian info dari Pro 2. Terima kasih dan selamat pagi.

0: nih, katanya ada obat yang bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Tuh.
0: Widi. Ini nih, ada sumber energi baru, PLT, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Katanya apaan sih?
1: Aduh, panten, portal abal-abal bat. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah mulai dari berita nasional, olahraga, gaya hiburan, lu cukup klik ri.co.id. Di situ streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: hanya cek dulu, bener gocek.
0: ri.co.id.

0: Star.
1: Ah, buka main air begini.
2: Mira, kan tidak dimatikan.
1: Santai saja, Mu. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalah. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak cukup. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan bersih, apalagi saat musim kering.
2: Makanya kita harus mulai hemat air bersih.
1: Jadi, apa saja kita lakukan?
3: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat makan, menggunakan air secukupnya, tidak bermain-main dengan air.
2: Kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air. Air sumber kehidupan. Namun sebanyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya sekalian hidup

cinta. Ceritain cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung aja request lagu favorit kamu. Dan radionya anak muda bareng cerita.

Halo Ruspada, selamat pagi teman. Bersama lagi bareng aku Ruspan. Setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang judul Seribu Masjid dari program IPNI teman-teman Pro 2. Album Mandalika dari Cilokok salah satu hasil program komitmen ke pariwisata dan ekonomi kreatif dalam melakukan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas masyarakat dapat menciptakan produk unggul pada sektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui akselerasi ini, pemerintah pariwisata ekonomi kreatif ingin memperkenalkan atau meningkatkan minat wisatawan untuk jung ke destinasi super priority produk ekonomi kreatif lokal. Cilokok merupakan sebuah musik tradisional khas Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus bawakan lagu-lagu untuk mengisi senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan yang tak terhingga kepada Tuhan, tanah tempat dilahirkan dengan keadaan subur, aman, damai, dan dengan segala keindahan di dalamnya. Judul masjid sendiri diambil dari julukan diutarakan bagi Pulau Lombok itu Seribu Masjid. Mari kita dengarkan sama-sama.